0: Kopi terpagi ikhtimal lah.
1: Bida penyambut pengirami de Sawati dengan Sawak de Rimpas. Tentu nahi bida nah leh ni.
0: Eh, bugok beza mil.
1: Ya.
0: Yeah. Nak wadu adin.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau nak wadu kamil. Nak wadu memang rami sebab masa isit kan otak memang happy lah. Yeah. Bila onyo ni sejak perayaan, memang happy odi ngabang kiberinya. Pak Adin, ada pulangnya Pak Ayu. Jadi pemalu pula dengan bang kebolehnya ada bukan.
1: Ya, gemina bo ramini nyau kita ya. Merer ramini.
0: Bona mi. Bayangkan pali semayang saja terus so dengan bang boleh dengan di pali-pali so pagi nak ngomi. Dek rasa malu pun. Dua tarus sudah di kebolehnya. Tapi Adin banyak nang jak di ngabang keboleh ko eh. Ani ngak ada tiak. Lalas dia odi.
1: Eh betul.
0: Waktu itu.
1: Sudah nak hibir dah dah lah ni. Kena masuk segi pakaian.
0: Memang bukan ni.
1: Kalau beda dah lah ni. Masuk segi pakaian, masuk segi pemakaian, masuk segi cara dengan mina dengan dating.
0: Memang bukan ni.
1: Ya.
0: Kalau dari segi pakaian, kalau dulu kan pakaian memang bona-bona nuna pakaian adat lah.
1: Ya.
0: Dari Dari kuda Adin, Adin bogok tak pakaian demo. Okan-okan mana, mau bangubah.
1: Betul. Karena dengan mina, kain nama dah itu na, bidana lah. Dengan mina, kain na ahi minan pakaian asal. Pak itu na, kuntebek ahi bila kita ada minan pakaian asal. Pakaian asal sen ngemina minat tinan masa ada. Sambutan wang de balaraya de dewan ianya ada bilangi sajak minan pakaian asal pagi tina semuanya minan pakaian asal ini kalau ada pingerami berkait dengan kawai semuanya minan pakaian asal saya bidan ya
0: buku bezam ya
1: akhir bidan Okay, Rosin Kunyau ada komen pasal topik kita dua berpagi menang bida gawai ngamin dengan itina memang ahi bida ngamin wang kita ngabang naramin dengan pasti rami ingin ada masa kita kelakar dengan ada masa kita natau ada masa kita bersandar dengan dengan kita cuma kita terima kasih ucapan selamat gawai mesin kita nguluk bersama lalu kita scroll main handphone. Kurang bisa dah. Ada masa itu lah beda nak kuat nak.
0: Benar ni? Sebab nak weh. Sebab ini kenang memang buku beza. Sebab eh nak weh. Kiyogi nya teman telefon masa semua. Kiyogi WhatsApp, main YouTube, main TikTok. Adin okon tiap style. Sama-sama nya kelakar ti. Main phone.
1: Masing-masing dengan
0: masing-masing dengan telefon. Masing-masing dengan kerja tu macam doi kelakar macam dia happy.
1: Ya, yeah, kurang bersenak.
0: Kurang komunikasi. Ya,
1: kurang komunikasi.
0: Komunikasi duit komunikasi dua lah. Kurang.
1: Namun kadang-kadang gawai dah balai raya pun kait tentu rami kuana. Saya ada komen masuk Rosin Kunyau. Selamat bergawai negeri duan kuana. Terima kasih. Dekat Rosin Gunyau ya. Okay, apabila kita ada komen berupa kita boleh komen the Facebook YFM Media atau apabila kita pun boleh telefon dengan kami dua line kita terbuka ya 2500
0: Yomil bagi menghangatkan topik lagi jat sama-sama tu ngojit dia lagu
1: gawai ya
0: gawai the Sir Jackson Boson sama-sama tu ngojit lagu itu.
1: Okay.
0: Sagi semangat tak ya?
1: Yeah.

0: Ya lagu Jobong di Mu'u, lagu The Soul, The Seal, bersama dua Rahayu Kurnia, mak menghibur tak pagi itu ya. Ya, Jobong yeah. Di Osim ya.
1: Jobong saja.
0: Jobong di Balai
1: Jobong ya. Jobong Balai kita ada kaya dapat mari bergawai sewati.
0: Aku pun ke walaupun untuk cerita pasal topik gawai itu, aku pun nak bukuk ke bala ingat di dapat balik cuti. Mungkin sebab cuti yang mau buat ataupun bugo hal-hal di bukannya, Mir.
1: Betul. Tengah-tengah belah kita ada kait berpeluang komisi. Ngin, ada belah kita ada komisi ngajak either. Sawati.
0: Ngenak ten
1: lah. Anuti aku. Berat sawati aku. Sobau nyebukan. Betul-betul lah.
0: Ya benar. Ino mau nyek kerja di area Sarawak ataupun di Sabah lah. Tapi bagi aku lah. Masa aku kerja di luar Sarawak dia, masa aku kerja di Semenanjung, setiap cuti aku balik, Mir. Sebab aku dah saingan. Gawai balik, Christmas balik.
1: Jadi yeah. Pengerami sebab wang sebab amu saja yang nyambut gawai. So
0: memang duit saingan.
1: Memang duit saingan. Saya biasa saya ini.
0: Sebabnya aku setiap kali perayaan aku balik aku buat. Ya. Dia pemanggil Mir. Untuk pakat dia pemanggil itu.
1: Oh, hello.
0: Sikaiti. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Jua sit so.
2: Hello DJ. Selamat buru pagi DJ L dengan DJ M.
0: Ya, selamat buru pagi. Oh, si Kak Iti. Hello?
3: Hello?
1: Ya, si tengah bagi tadi.
3: Emang pedel, ti. Suatu wadah, Nina, dengan gitu on. Ini kucak-kucak, kulib-kulib, buat Nina.
1: Ya, kulib-kulib, berpagi, ti.
3: Okay, selamat dikawai, ini gitu on.
1: Ya.
3: Dimandu lagi kita dikawai.
0: Ya, ditui lagi. Dimandu lagi, ya.
3: Ya, berkenaan dengan topik hidupan nanti memang pagu raya boh.
1: Ya, akan ada akhir pengalaman
3: lah. Mesti aku main kira lah.
1: Ya.
3: Karena ngajah ni ngomi-ngomi, orang aku lagi bujak. Ya. Bayu masau. Aku itu nak mirip umur ku maju perusahaan boh. Dah sawati ju perusahaan lah.
1: Ya.
3: Kami ni memang gawai dekuan geduan je na. Mana batan asal memang selalu tengah wang gawai. Muni kai, mung kami tinggal kami na wang tianku wang sawah 2000 kami ngundah pengirami. Ada main cinye, ada main aru, ada main jinggot, ada lagi ngusoh mainan ni na. Ngamak jani video.
1: Ngamak video.
3: Video de numpo tunah minan buru ni.
1: Iya. Yeah.
3: Cukup rami. Wang sen. Dan masa itu namanya kurak. Ada kurak. Dengan lagi keyukuan geduan jen. Itu telefon. Kadang-kadang kaya kelakon dengan. Minta main telefon saja.
0: Bona no. Nak jaman.
3: Lagi pun gawai kami. Kita bergawai di tangan. Kita bergawai di dewan. Bukan dewan dengan tangan kaya sama. Kami rami dengan bergawai soal pengabang. Pengabang memang wang dep ngabang kui keruan duan je ne kelaka dengan dengan dep sambil dep makan kue sambil nyuhup. Itu dia kai. Pembuat gugu pasti main telefon kai kelaka na dengan. Mana kai membuat wahi perubahan nebo.
1: Benar, wahi perubahan.
0: Masing-masing sibuk dah telefon.
3: Kecen saja komen ku nak geduan.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih mampede.
3: Nyungka geduan main lagu ni nah.
1: Lagu ni.
3: Lagu gawai. Sebarang lagu gawai mesti main ke rantai.
0: Main rantai.
1: Terima kasih.
3: Ya.
0: Ya, terima kasih. Saja komen ku.
3: Selamat berpagi dan terima kasih nak geduan. Selamat gawai.
0: Selamat gawai. Selamat gawai ni tu ingat ya. Okey, bye-bye.
1: Okey, bye. Okay, terima kasih dengan Mama Del de Martin de bersama kita pengisi market krimuhas berpagi ti. Okay, ada komen kita Lenny masuk Veronica set mengucap selamat berpagi yang sepreg. Harap sihat dengan damai. Bagi okay, dia okay. Dalam masa dahulu memanglah Rami and rajin penung abang Pak Madin berubah asong doi an ngabang dengan Rami-Rami tiak pergi taruh atau empat sawak ti kerana dia penepan kai sihat kuana gawai simple-simple saja kuana ada sawak ti umanipan sama-sama na petai dengan semua bagi kita ngarap bagi kita sentiasa jaga penyihat adib kita ya pernikah set teman dia. Terima kasih.
0: Hello.
1: Hello.
4: Hello. Hello. DJ Lening, DJ Mel. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Duduk ingat. Mau ngupi-ngupi kan?
4: Sedang ngupi.
0: Sedang ngupi.
4: Ngadu emas ngupi ke?
1: Ngupi. Bagi ngupi. Ngupi.
0: Kajun bide.
4: Balamet.
0: Kajun bide teman kau edeng ngupi.
4: Oh, kajun. Kajun kau payah.
1: Kajun kau payah.
4: Lagi busy, Madin, busy.
0: Oh, tengah busy.
1: Busy kena kue macam mana?
0: Busy nak ni. Busy kena kue. Ni kue
4: kan? Ngemas harut.
0: Oh, rajin.
4: Ah, ngemas harut. Lagi busy. Bayu kau bat kopi. Bayu,
1: ya.
4: Ini topik ke?
1: Topik pasal bidah pingrami gawai de ngemin dengan daitin.
4: Kami ya compare gawai ngemin da itin gawai ngemin pagu. Pawun. Sebab Madin sak kadinang amang padel. Ya. Madin walaupun ayah daya di balai raya tapi ahi konsentrat dengan handphone.
1: Ya.
4: Walaupun ngabang pun ngeban handphone.
1: Ya.
4: Kalau ada mininya kadang-kadang pun tebek handphone.
1: Ya.
4: Aku pun mencebo. Kai ku refer kidu orang kai. Aku refer adekku. Jadi ya tapi ya mana pasal si Burat pasal tugas si Burat ngatung si Riana ngatung bau babagi parent memang steady lah. Steady tak si Burat penting parent ataupun berharap. Berharap ya mesti ada mune biasa Christmas manana gawai manana de. Okay mesti berharap dia menang para tung dengar lah di serian atau bau main gong ataupun menegik nyamba gawai lah pakai pakaian tradisi tradisi mesti
1: bila ya
4: mesti kira berharap kamu ni lagi pakai kaya amun aku kami cepu gawai memang kulah wajib pakai ini pakaian tradisi ku jepu tradisi ataupun ngabang. So sebab ati sebab ati ataupun sebab Madin ayah deh re ani amun sebab jahi steady walaupun pakaian tradisi yang dipakai mana tak biasa normal tapi mana muntung barangan di serian menegi belangi lah berajam wajib lah pakaian tradisi. Jadi Madin ayo de wajib ayo merapi ayo semua ada mana tak biasa kipun wajib pakai pakaian tradisi masa gawai. Jadi atik aku dah aku bisa aku bawa daan lah sebab aku dah geparik bega idea pasal atik lah. Tapi aku ingat aku refer gawai di sani nah bagus lagi
1: cukup ramai ya
4: gawai bagus lagi
0: cuma nak uwe
4: bagus lagi di sani nah
1: masa
4: waktu itu dah itu ni walaupun ada di nyisar semen ataupun macam disco lah karaoke lah anilah memang okey lah tapi masih inya refer disco dengan ataupun bercanda dengan handphone.
0: Bercanda dengan handphone ber TikTok.
4: TikTok. Handphone ataupun video.
0: Video.
4: Apalagi mun bara sekira angan. Amun angan lagi ate aku agi ge memang angan dog video aku.
1: Mesti mereframe ya.
4: Mesti.
1: Mesti mereframe.
4: So aku anggit na sama gawai ka DJ Mel ng DJ Lenny di Conti ko na bara ta di wife and budaya di celebrate ta gawai sama gawai ko na bara paminat radio station ta geng awa dem sidahnya happy gawai.
0: Terima kasih. Bye bye.
1: Okay, dah mati dah Mirisim dia bersama kita berpagi
0: mau berkongsi ya. Pendapat pasal nyamut gawya nak weh dua adin perbezaan eh ya nang cuman nak weh lebih rami berbanding dua adin sebab adin nyak abogok rika dua telefon
1: kena lain ni muka aramin tu buka gumpul tayo handphone ni dua lumok gumpul tayo handphone
0: sepatutnya lewat kami ambil jumwa osi di bawah kan you nak telefon dang jumwa no asal luas boriti asal mak palik tak mungkin
1: pusing kami handphone
0: aku rasa mengenai undang-undang waktu itu aku rasa rami mil sebab sama-sama kelakar
1: betul
0: sama-sama lagi topik
1: ada topik
0: bukan topik tengok telefon
1: lebih rami lagi
0: ya lebih rami lagi.
1: Okay, demi kabar kita lain ni, Nyap.
0: Nyap. Jatuh bimbo dia, Mia.
1: Okay, kita dulu tanya.
0: Lagu The Sok Mike Rantai, lagu Gintu Andu Kawai. Sama-sama tak berhibur.

0: Yo arep nang ngantri bol ngojit lagu gawai not ya yo. Yo adi nogi anin ampa manggil mil.
1: Okay, kita cuma ngak.
0: Oh, terputus. Ingat dapat telefon bawa lagi yo. Kau ikat jangka jaringan. Sebab mungkin line ataupun Onika.
1: Okay, dua ribu mahina papri, dua ribu mahina merima kosong. Balik kita beli telefon kami dua de berpagi ti. Sejak sama-sama kita sekunci buat pikir berkait dengan topik kita sekunci yang dua berpagi ti ya.
0: Pasal gawai no ada gawai adin.
1: Gawai de ngemina dengan de iti nani bidana tentu nak. Bila kita ada pengalaman pengalaman nyambut gawai
0: dengan
1: Tina. Hello.
2: Hello.
0: Hello, dapat
1: ngaji. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Berpagi, dayung seduo ceria. Ya. Ya lah pasal jadi gawai kami memang kami lah. Kalau kampung mungkot lah ngemen kan dua tangan mia. Naka tawa 2000 kuduka sehun tangan si ni ni kampung mi malang tangan sege sen pot mu ye jeme dengan de Jeremia boleh ga buku mahi mustat no no joget joget joget jago ku lagi kuduka umu ku masa sen dia semung tahu ka kuduka ngan jago ni angkan apalik kamin mi ya buku mahi tisen keramu berubang lah. Yang tangan si Tinon mi selalu tisen tangan semua. Jadi main ini otaya main belangi, main aru, main bulut, bela pelancong lah selalu nak mungkot pun mula mungkot saya tempat pelancong. jadi ni si main belangi dayung kalau dayung belangi mesti dari dengan bukan gawai dari bukan gawai dari memang malu tu bimbang aku boh main belak putih ti selalu nengkiring ini binamong tempat mereka ini binua adat mediana amus em memang dok mau bubang ya dok mau tiket petua ngerti selalu tiket petua ya. Hello?
1: Hello, ya.
2: Ah, tiket betua, ya. Kira tiket betua saya tertabak, dan si dog stop lagi, ya. Amni uang mau meni, namu. Buku ni, baru ngamu. Derek lah, buku ni, saya mau. Ani si nyata-nyata belagenon, keroke lah, kayak mau ringgit, si semua ringgit, ayo, nengapa, nengapa. Ada si nak selo cek tahu ringgit, terima ringgit, tahu terparu ringgit, cek. Pagi cek lah, last minute lah, ngapa nge ya. Mesin mati karaoke, mesin dikit petua sementang, tutup nanti. Pukul ni, mesin mustad joget sampai pagi lah. Ku samung lagi, ngak ketiga, kedua, ketiga, ngak petua lah, kampung mi lah. Ngangan binua, binua keneg mi lah. Tapi minum bela baju si asal lanyap lah wang ni obgawai lah ni nubuah nubuah nubuah. Tapi kalau ngelumoy ngemit semangat pedih memang minum baju si en lah tinggal lah bela situ si minum baju kebaya baju korong. Aduh binuami memang kami lah. Tapi kalau ngabak nah, memang nyap main telepon lah. Memang ni ambil kami dekat mama lah memang keroke-keroke lah buat kami ni memang sigdo keroke ni ya memang keroke joget kalau kuna kami tu tesi ce nyap mega telepon lah ku memang kadep ku nyon ku telepon ngomong lah dengan babu teksi dah tu tesi puas-puas ngomong dengan mama pedel dengan yang pedel ngomong ye yeah. Datang mang pedel ke pingku ah. Hen lah anak gini lah anak peraga ku lah ya. Selamat pagi nak kelu ceria dayung tu pengen dua. Selamat nu gawai. Ya, mati gawai, kia ya. Penuh-penuh naki-naki tiap bela keluarga ada pamit ya. Kandut ino dap nalo dap nanti nupen-nupen mai. Dap taning ni kan malah menegti lah dap. Kau ku menang bocet uang dap kadamaan pali-pali pepet dap cek pepet maam.
1: Yeah. Lepas ya.
2: Camat nu gawon leukin men lagi-lagi yeah. Dengan depan ngomong. Wang bitu putu kujak-kujak tengon dengan nak bisa luk depo. Aku ira aku nyeluk belah tengtesi si sinio pula de ina. Ah camat nu gawon. Yeah. Ah mati. A tembak lagu ni kasih suka aku keping lagu gawoi sen mesu jini sen asih si mesu si kanca-kanca sen lagu gawoi ya
1: si dream
2: oh iya mesu isi dream sen kalau ku suka lah si menang bak main judi ku ah selamat nu gawoi kan cepet-cepet paya gak elah ne kampung mungko pagi ne belah DJ lah ne belah si angker kru jini saya lah kena kita beda iya lah selamat nu gawoi lah pedawat mau lunu mungko belah beda iya kena kita sereyot ni ya memang deh gegeping angka deh seruga tiplah nemas ngemak ke dia ni ngemak sinua kena angka deh seruga aku dep waktu kena seruga kita beda iya menang kena jini ni tamu ini buat meyari me kena seruga sereyot
0: kena seruga kena ni
1: tak kena tamu.
2: Oh. Kedai tamu kita seriut sini, tapi mau berubah dengan mana? Ohin, abijua. Tapi ti saya mau kuat ngekungkirin. Agak kayu pemaha ya mal ini ya melia. Aduh, pun sekali ku miring singkat, kamu kedua agak singkat ini buruk tahu ringit. Tahu ringit miring semua orang sedikit sedalah buat pun pemaha. Namanya kan bisu susu belanya oh ya. Renu di gadap kae bisin kae nebo tempat seriut tempo.
1: Ya,
2: selamat gawai.
1: Terima kasih.
2: Mati kia-kia, mari happy gawai lah.
1: Ya, terima kasih.
2: Kita beri ya, selamat pagi ya. Thank you, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Bye.
1: Terima kasih, Young Boy.
0: Okay, lagi nak panggil me.
1: Hello.
0: Terpakat tadi ya.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Hello. Ingin dapat
3: tadi? Hello.
1: Hello. Asyik pengen bagi tadi.
3: Hello.
0: Ingin jual sit
3: sama radio. Babe Jeb siti.
1: Babe Jeb.
3: Bagi radio atau bagi radio. Hello.
1: Juhu masuk radio.
3: Ayo. Ti berkenaan dengan tema gawai kita. Matian ku pagur aja keping. Sebabnya benak-benak benar pagur. Rindu ku kiringa. Sen ini zaman misalnya sewak juk pro. Eh.
1: Yeah.
3: Juhu beza dengan inya dan majin lu siti. Yeah. Bila kita detin.
1: Yeah.
3: Okey, dalam ini nak kan misalnya nak begawai dah dawah.
1: Yeah.
3: Dah dawah ke kita menang long house and move ke.
1: Yeah.
3: Lepas sen pentepimaan kami wan zaman sen

0: Lengkap nak digulai kasam.
1: Ada kasam, ya.
0: Ah. Api nyep mesane nak. Inyok tuak sen aja. Nyep mi nyep nyep nyep sewaju puru nyep nyep bia nyep kai nyapuan bia. Ah, sen zaman sen. Ya.
1: Yeah.
2: Pilih menet lagi kata kano.
0: Jadi lepas nawang mi maan inya bipalan.
1: Ya.
0: Bipalan gay inya ngulu ada dawa adup dola dayung bujang dari bujang pelatnya gay. Api it amon liminet pun inyap sane na kay puan.
2: Oh.
0: en Johor Bezan.
1: Johor Bezan.
0: Johor Raya. Hanya inya main sane nya pentet inya main belangi manca. Besilat sen, kananya nangijat pandai ngajat. Segi main dari dayung, dari bujang, main menamain agogo mesane na. Main joget, main big, ini saya bergenang kan, bijoget. Sen sane na. Kami menan live band lagi, tapi kami nyap menan, mung detinya menan CD lah, PS system nyap. Sen beza na Johor.
1: Yeah.
0: Jadi
1: cukup ramai ya kami ni ya.
0: Saksi. Wang zaman sena DJ. Mi menang beli menang nak saksi wang zaman sen.
1: Yeah.
0: Johor beza.
1: Johor beza ni ya.
0: Johor sebab jaran sana nak hanya ada penjaran BX musuh tu betul tak. Bunuh kami temung tinggal nyap jaran-jaran sejaran tanah aja nyap jaran nyap batu huna penuh kerja suatu beda hanya berjujur penuh tok beda dua taruh puluh orang hanya penuh orang benda terbeda
1: pak
0: ente beja
1: pak mana pernah Johor sanggup lagi nami ya
0: sanggup hanya wang mana klinik kamu bibinci belah naknya bijujur penuh gay kamu sampai semua lebih orangnya penuh asal dia bezaan saya itu saya menyap-nyap penuh kerja
1: iya
0: itu saya maksud terbeda tok klinik terbeda cu temang baru 5 minit aja menang motor nah saat ini kamu rani jab bo 40 minit bo
1: iya
0: dan mau penderas penuh
1: pak kami nak rami lah ripuk kita ya.
0: Ya.
1: Menekan.
0: Memang ramai.
1: Ya, menek ramai.
0: Sebab uang zaman saya sewaju pro ada ni cha. Gue ingat nak DJ kita ada masuk ampungan saya.
1: Okey, Agustin
0: kan. Ada nenek teman uang zaman saya begawa sewa tangginya begawa ni nombor 6. Ada na tok bunuh ame teman. Lalu me nak ngerekod demi ne sane ne menang na tiasnya menang nak serum salam. Pak me sane ne menang. Ani Aga, halo Ani Aga.
1: Ya, yeah, halo Ani Aga.
0: Agustin Gadot, dan aku ingat lah.
1: Ya.
0: Yeah. Ence sana lah. Pernah kali nato bunuh kami. Lalu kami bertaku dengan, bermain dengan. Jadi mung belanya tu sana na menang na ada pemain na belasan na bebajo, berayut, sepangkau, balan. Ence sana na.
1: Cukup rapi.
0: Sen bezan. Jadi dia nak nyamai mana sidi, mana nanil lah. Masusahnya nak ada dia, cukup paguh raya.
1: Ya, berbeda-bedanya.
0: Mung kue tak menang kue cetok lah.
1: Ya.
0: Nyap tengah wang masa sen, kaya puan.
1: Nyap dah masa sen.
0: Dia set kue macam-macam kue sen. Mau kain gunah, mau beli di pasar.
1: Ya, betul.
0: Asennya Johor bezan.
1: Johor bezan.
0: Jadi ketis saja senak bebejap lah.
1: Ya, terima kasih.
0: Ini sanya dengan sawak diti. Sawak ju pro. Melahan mi muka bujang.
1: Ya.
0: Sen aja. Terima kasih, DJ.
1: Terima kasih, Bapak Cip.
2: Terima kasih, Bapak. Okay. Okay, bye-bye.
1: Cukup ramai lah ni. Beda ada mesu ngami na dengan de iti na.
2: Bagus ni kau jik cerita, Amil.
1: Ya, pagu kita keping. Betul. Macam-macam program dan atur ngami na. Ada de ngatur program bilangi, manca, si jinye. Macam-macam sebenarnya.
2: Walaupun
1: ada traditional ti.
2: Walaupun jenang orang idoh pagu.
1: Ya. Yeah.
2: Apa nama on sejak. Tapi bugok ganyak audi.
1: Betul. Rela nami. Rela nami.
2: Ya, boduyun duyun audi.
1: Ya.
2: Audi ngumak rami ya.
1: Rela nami. Menek penuh Johor. Biar berjam-jam jalan. Asal kita Rifurami. Ah,
2: menang.
1: Okay. Lenny, ti ada lagi komen?

0: Mesu Agustin Tini nak ucap selamat berpagi. Namanang memang beza sani na hanya minan kain tradisional. Iti na semua kita minan kain tradisional. Contoh ami dermin kona ada 6 sungku taruh dari dengan taruh dayung semua minan pakaian gawai. Pak ungkos na beratus-ratus lagi mahal lagi kona. Bayu lagi balanda dengan amang na. Jadi bagi adib na kona adib lebih suka gawai sani na kona. Selamatin nama su Agustin Tain ya. Dan dia bersama kita berpagi. Masa lagi Razi Ronald pernah dia bersama kita berpagi. Namanya gawai sani dan lebih ramai. Semua berkumpul di balai raya. Ada belangi. Masa lagi ada ngeket. Main lawak kuana itu napan masih ada lagi de kampung amik ti kuana kampung koran mawang dua harburan neburan enam ti masih ada ngerumoy lagi kuana wang pukul 5 lamatan tu dari ngamat dayung sampai balaraya belangi luling sanggar tengginya hep umun inyo kuana de abi buru sampai umun bo sambung lagi bingare kuana mesti lagi akhir program-program de beken sematina Razi Ronald ya dia de bisa kita berpagi ti masuk koran mawang dua neburan kuana de rami de kampung ya
1: jatuh sama-sama tok ngojit lagi mil okay. Dapat pendengar ti mil
2: hello terputus.
0: Okey, ada pengabar kita lagi?
1: Okey. Macam dah ya. Halo.
0: Patut lagi.
1: Okey. Ingat dapat telefon Mbak Uyo ke kacang-kacang dengan.
0: Okey, awak ni pada anu ti, de berpagi ti pada arti yang pakok, pada ada komen pasal sencah gawai ngemina dengan de itik na. Namanang adep na pengoma ye nai pogang kufus panggang adep na pen kau tekosom memasak kari pun kari sokat singa sijak kuana okey kari di gala pengoma ku pakai masak di diok kari okey gambar manok no cukup nyam paguh kuana okey
3: hello. Selamat pagi DJ.
1: Yo selamat pagi Nudingan. Juak sit so radio ya.
3: Dekat ni kesel malam.
1: Ingat juak sit so radio ya. Sakli ya.
3: Jadi tu aku cerita pasal Sani tahun 60-an pegawai.
1: Iya.
3: Pada pegawai Sani depan anak empari di sawah.
1: Hello. Ada terputus. Dah lah, kita nak cerita pasal gawai 60-an, Mil.
0: Gawai 60-an, gawai jok perohan, kita keping dah mati. Nah. Gawai 60-an, aku rasa gawai oldies.
1: Hello.
4: Hello, selamat pagi DJ Mil dan DJ Lenny. Hello.
1: Selamat pagi.
4: Semua gelinas. Ini topik ingat nak aku timur di kuliah tomo yang menuak.
1: Tapi pasal nyambut gawai ya, no aduh.
4: Ya.
1: Ini beza.
4: Menoh le, no de oma do de ba u banding ngan ne ke.
1: Iya.
4: Kalau no u bagi yo bagi aku le zaman-zaman adop ni kira lo bujang toka nya na bujang toka le. Apabila rami nyambut bugupu jo ne, megap dengan nya no u kan de telepon. Nya mau di ngejak-ngejak dengan nya ngak 4 5 naan tiap mau ponu bikabat nya bikabat tiap menuju boleh anu dia tiap nak boleh anu mau nuak nuak kakak idoh ke sepe di huri man tiap mau ponu lagi boleh adikat anu ke ponu manduk sekejap bu pari lagi tiap rasa ke boleh atau poko no boleh koi tak tiap mau tanon de sindok konang tiap kebangan kudah ne lagi kota bandinganku kemo ada sindok ku kebangan kedua dia ke kemo tempat dengan ku pali etek ni tanon sindok ku dia aku emo nuk kami rami dengan de uh doi dia kurang doi tua mesti ge dengan de uh kan dia doi satu nya pu anak di dia de kota ada adib ni tua tobu baliam remang dekasu pogang selalu sindok ku ganai ni nak kue kue dembos dak don bolak pakai tepung no
1: lepat lah.
0: Tiboduk.
4: Ya, tiboduk. pada adin kada tenang ku sedih ni ku sedih lagi saya kenal toko ya subhanai ku yang ngarap ni yang datik nang ku tumpi ke ni ke ini no pak badinya pun enak no nang ku nanti pun naik jadi
1: pun jadi kurangnya bentuk
4: ya dia pun naik jadi kena gitu pin no yang mata gerembung gerembung nanti dia pun naik nama kat ke sembuh no komo no doi musangon yang doi aku ngunyaknya aneh mana dok cijare
1: suketan mesti betul pakai suduk lah mesti suduk dia memang sesuai kan goreng kuih penyarap no
4: iyo ada DJ tu kau dia ikut kau dah suduk kuti kau dia dah paguh ni kau dah suduk kuti dia ngam tu ku kuih dia cun ni ku pakai alu dia kumeli suduk kau nampak ure
1: biasanya pakai suduk diisit no
4: si tegenet no no butuh tu no turut sit le ataupun no nampak kira mati stupi kena manak suduk no ne.
1: Iyo, suduk disit. Paka,
4: no? Iyo, pakai nwe mungkin dia cun ke oni ke sukatan aku ni ke maru meretopnya. Ah, menapo napo si jangan ingat tang buk nunak no, mau nunak nunak. Mau dia jadi tiak mau kunang jadi no okun kue le tiak jadi no. Dengan DJ me cuti kau ya cuti ke DJ me?
0: Kayak cuti.
4: Baik sepeda.
0: Okay, cuti.
4: DJ mendingan dapat cuti. Aku jemput susu ingan dek DJ lah. Yeah. Mana dapat mana yang dapat oje lima hantu bulan. Kau ibu kak boli. Arab anu dejat netap. Kau ibu kak boli rujeng rujan. No dia mau ayo lima hantu bulan ke. Ni dua taruh nanti ke naya nak ipat mana. Nih anak kau nang naya lima hantu bulan macam doh to. Nih nang kau nang aku jadi nak kau mau nak ada idea atau berdua mati no.
0: Kena sempat pagi lah ya.
4: Yo dia nuk nung arom aku nuk nung arom nuk mana jekat dengannya nuk le nuk mana jekat kuku kudu kudu le lah. Sama untuk kau ya dengan dua dah di Jeremy.
0: Iya, terima kasih Sublinas.
4: Soat ngan salam ke?
1: Dapat.
0: Terus dengan salam.
4: Aku ngan salam dengan dua dua balas susu DJ dah di kesopot akati mana DJ DJ dah suka nyambut kau ya dah berdayuh re. Dua pen club sembuk Sublinas. Dua sok mandi ayo kerasa unjuk rasa dua dua sama noyong kuda serapit. Kajian-kajian kuda kuku stas dua barat dengan ku berendaja peransi merasa love Angela NJB Angela aja tu. Lina Tambi dua susuk barat ngemija sempie ke. Sok barat dengan TKL kami Atika Nur Atika ke dalam dayung.
1: Nur Atika.
4: Iya no yang bu barat dengan TKL kami anak buah kuda parik ti. Malah balik dengan balik sejua hati-hati pono balik kupu. Ada kereta balik ke kerana anakku desok mereka ni hati-hati pono. Lo boleh tak mak matong-matong madi ayu atau mak aju-aju mak nak apa nak buat tak? De pono tidak berhati-hati ni tak boleh nak cinta saya kacau matok matok matong aju pono gogogogog tong nog tak? Nanti tong nog gawai aja tenang. Oh tong nog gawai aja alu dia tu tungang nog no. Ah, no, doa, tapi aku lagu le orang de orang. Yeah. Okay, aku mesti lagu. Mau main ni kan ke lagu cuti pada aku
1: buat so Oh, lu.
4: yang main sama aku no yo sebab khas untuknya asu ada dang dang susu ati.
0: Cuti.
4: Tiap pada aku buat pada cuti yo.
1: Iya.
4: Okay.
0: Terima kasih. Terima kasih.
4: Okay, bye bye.
0: Bye bye.
4: Bye bye. Bye. Dadah.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay, terima kasih Sublinas. Okay, ada komen kita ada Facebook lah ni. Yang menang Mark Doles. Yang menang Gawai di Oman Noohe. Rami kuana Agik Pi Eliminate. Agik Kuih Dam. Agik Kuih Dam. Keropok. Nak datang tim kuana pingoman mesti ogi kau ikan tikosum ikan Jaman Adin ayam masak merah talu itit.
1: Zaman oh mesti lagi pilih menet ya?
0: Ya betul.
1: Tapi Adin mau jarang nggak kirim pilih menet.
0: Ya ada ada juga ada ada kedai ada masa nyawa. Adin kan pimaan pimaan de demba demba di ada lagi kedai na. Pak perlulah gagau lah. Media lagi, sosial ada boleh gagau masuk media sosial.
1: Tapi jarang ke walaupun lagi pilih menet dijualnya Adik mungkin di kedai-kedai ada kepuak ke laki tapi. Yeah. Aku lebih suka Adin apiin gas dang jebol dayuh no.
0: Mm-hmm. Boleh lagi. Mm-hmm. Kita ngimbas lagi nostalgia.
1: Ya mungkin masa tu mau disukup ya. Supaya dua
0: minit
1: lagi ngaji pukul peri pagi. Yeah. Otak menog pinibon segmen mokat kermas.
0: Ya, yeah, berpagi andu dua dan nanti dengan apa kamu sencai pengisi program program Bipantun bersama dengan DJ Jess.
1: Nanti program Bipantun dan nanti kira sebab tukar tukar DJ. Jadi ingat kajuan nak minggu bau ya. Ingat bersama dua DJ Jazz minggu bau.
0: Okay. Mm-hmm. Okay, Amani Pan, terima kasih. Balik kita ada bersama berupa Agiti Dabi pengisi segmen Sencai Makat Krimu Khas dengan aku Mildred Anin.
1: Dua aku Leni Jemon. Terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Areun barangandu sapukor PI Isanisan nepukor semengdua Yunando kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Okey, lagu Bimbo, lagu ada buat pada The Seal bersama dua Rahayu Kurnia. Ya. Terima kasih dan tetap bersama. Terima kasih Nudi Ingan dan tetap bersama Dukai Dati dan YFM di segmen yang dengan Tiara dan Pagi Onu Du dan Nudi Du Prunom Anwar Rima dan Sawat 2020. Okey, pagi dia Onu Dua biasa ingan dia sama-sama ngecit program dan pukul-pukul istong hati dia yang no program Bitoya. Dua pasal nak pukul semua atau ya berhibur dorang-dorang berhibur pada pagi ini doi pergi pantun ya penerbit dah bertugas dan pagi ini ya dah bertugas dan pukul 9 mengumi dan segmen dengan campur dia jadi dengan bisa ada aku DJ Philo dan Onu 2 dan Onu ini minggu ini sejak jadi dengan terus setia bersama dah kira-kira sejak Pak sebenarnya DJ Philo pun dah pun naik ke sekiap pantun Pak ingat deraan yang ingin pantun pun dapat ke aku subar yang basah dia dan komen ataupun ruangan komen okay, jadi ingat dari yang bersama dua penerbit yaitu DJ Jazz yang dapat bersama dua ya dan Minggu Debau dan segmen pantun dan tiap pagi anu dua pukul semua pagi okay? Dan pagi dia ada kita pun dari Google Viewers tadi ya Google Viewer di dekat antara info-info dapat kebetulan untuk ingat dan bagi saya kemanian yang diaren.

0: Aku Elizabeth Sila, masuk tim Awal Ratus. Kira ngucap selamat anu gawai, harap gawai desa wakti ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, masuk tim Awal Ratus RTM Kucing. Juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai desa wakti, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu Mama Awah Ratus. Era ngucap selamat anu gawai neg semua belaping-keping stesen radio YFM Bidaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di baral bandisku, ya baral dinganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Des Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara tara tara. Oh ha.

0: Selamat pagi tu bala pengojit YFM Bidayuh. Pagi iti ingat bersama lagi tu aku Lene Jemon dan program Bitoya. Program Bitoya kali iti, ondo iti, yo le pasa pimurah borak, dekupua grogua bau, bidapot dua ni naanya a, denai pimurah borak, yo ino Puan Mariana Runse, denang a sino?
1: Sino Ucuk.
0: Sino Ucuk.
1: Yo.
0: Selamat pagi tu ingat.
1: Selamat pagi.
0: Aku sebagai penerbit program Bitoya, ingin terima kasih duduk ingan Puan Mariana. Sebab mak si dia kajon pengundang koe, so RTM dua ofis pertanian bau. Semua ingan ingat di pundak aku adin, sampai menggomuk tengok bola kiti. Sampai mempaguh daun-daun bola kiti. Sampai mentersusun bola kiti. Dapat dengan cerita, wajki ingan pun naik, ogi minat puluh bola.
1: Sebelum ku ingin penirang, ku ingin ayuh terima kasih tudu pihak RTM dan Musudino Kati adi ke toyak bolak kutih. Aku ialah Puan Mariana de nai skim bolak ti demo ni sawak lobi led sebab koi de dio puluh dang bulan aku puluh bolak ti cun ni bulan nuam. Ni bulan nuam 2020 talu. De selama ni sawa dang ni sawa 6 bulan wat noleh. De setakat ti bolak ti de ge sekia bogo masalah ni sebab de dio puru hati koi memang sayan leh ni ti dak bersih topat ati koi nong nginjin ko dak ade ya mo sebelum bi puruh no koi mo kaliah dio ayongan lubang leh sedia ngedit kaliah lubang soknya pula bolak ti. Mau kuat noke, kau mau dah boleh macam kapur do. Kapur no sa ada sekian tanak ti yo masuam, tanak ti yo gi pasir le, pasir ti pasir mau pu yo bongo. Jadi kau i dabul kapur, kapur ni no pertanian. Mau kuat noke bi pula ha. Yo mau dang masa kudu 2 bulan. Dang masa 2 bulan yo mau tumu rata muna ne. Oke, kau imo ku mau dabul baja pemula no, baja dengin pertanian, yole baja kudu semolimo no, dabul muak leh juan sok puun ano ne, sebab yo masih isok do, yo jak ano mana, muka sono, ku mau tanda jadi udah mokat, asal giduhane main ni no, injin, tolu ya spray do, yo tolu jak kobos no man lasun. Wat ino ge sebelum yo ayuh bolak so die aku mo kalik ane no inisiatif ku wat ki wat barak ge tanak ti luas do yo osah bolak kan ayuh aku mo gan jagung ku puluh jagung so die ogi dua sidoh ku puluh jagung ogi le hasil ano dang piratu lebih wat no hasil jagung mana muka ano kek ku mo fokus tiak do bolak anu dek tapot pula jagum sebab bolak amu ayu ni mo pula bolak ni no jaga bolak de meti ja dang masa moi bulan wat ino yo mo ogi le ni duo de luah ni no anu suat anu tanuk anu start so ino ku ninga ku mo oh ti mo sodang tiak gan baja buak kek ku mo dabul baja buak tiak baja buak no talu guni pak de pakai kuno baru ni guni lebih leh bab yo de geus kia bogo pokok bolak ti so die dang 460 watt no mungkin de ogi leh 2 talu kuun de ko bos moko ino oni no yo mo bebuak no dang cun ni sowa no yo mo oni no ogi hasil leh ku mo kalik tepat ya jual anu tia daki so atio ku ya jual teh inku ku mo sobat toban de market kuninga ogi gele nya amil paling 2 talu na ando nya milih pakai ngani palan 2 palan wat ino ku sobale kalik-kalik lagi nya mo muka no ogi sino nya no naik krepe ku mo sobat sikian yo nang oh boleh ge ene kudu nyamingan laan milih sebab bolak kuno mo kuno bong ogi le dang deni sidoh no bong ngak nuam ju ayon nenku mo 2 ringgit boleh leh ene aku mau jual so dia dang 2 ringgit lah ni kilo do. Aku rasa berbaloi ge lah 2 ringgit noneh. Mogi le talu pat sidoh ku nu na wat noneh. De pas ku jual no moi hayon. Moi palan neh dop aneh. Aku mau jual aneh duit anogi dang sebab dang deni ni palan no paling pun bat anu semua lebih kilo. Yo palan anu di sekebaga. Alus dan ni ayon no ogi nuam keju sisi rawat ni no jual gi 200 lebih ko anu ku jual de kedua ho lagi 100 lebih jual ngaiso anu gi le dang 4500 wat ino le hasil bolak tineh anu kira bersyukur ge le sebab itu kan skim dengin sok pertanian no do dop ni mo so on okon yo so di masa nai ane no pembersihan e yo gi gengin kira pakai bayar gaji le kira oke le.
0: So ke ngamit onak borak ti
1: so ane no skim le skim bantuan pertanian yo mo koi kudu grup kudu na andang de grup damit koi stakal no yo ingin onak anu de 460 pokok no neh onso skim sok pertanian. Yo bayar baja, bayar rasun. Rasun untuk spray tapi de stakat iti halo de ku spray racun leh de bolak tine. Madas ani no jaa. Baja aja. De penggunaan racun ku.
0: Selama ingan pulau bolak, pernah ke ingan mit khusus wat ki cara ngurus kebun bolak?
1: Oh, khusus no pernah ni sidoh ko inai de kampung Subabuan. Beramai-ramai lah ya, sebab on grup ko ih de dio diketuai oleh YB. Datuk Henry, yo di ke ni no. Di ke kupuak Subabuan sedih ya. Ko ih mudano le khusus ni onu, no onu ngumi. Yo tanon pasal wat ki wat penjagaan bolak, wat ki wat osah-osah bolak no antara satu pokok ke pokok yang lain onimun onak bolak de sesuai nyepuluh mokuak no baja de perlu nyepakai masa penanaman bolak wat no leh sebab ogi pegawai de sok pertanian ogi no ngin penirang yo
0: nuna sok pengalaman kudu sidoh ngan ngabok bolak ngane oda komu dua omu ayon eh.
1: Oh, iyo. Semula kedak denangku dua bulan ku mukuak puluh ado. Ke ku ngabok pakai abok semolimo no. Abok subur. Mukuak no ku mo ninga lagi paguh muna ku mo tandah dio. Ku mo dua bulan lagi ku ngabok lagi pak ku ninga yo dolas baja dowon anu akan ugat. Yo sekia gomu ku mo tandah jadi yo. Mukuak no taluh bulan berikut ke ku ngabok. Ke kuninga buah ano ni no suat ano mo start ya luah deh. Dang moy bulan lalu atau moy bulan lebih ke pli bulan wat no leh. Ke mo luah tiak suat ano.
0: Otopuan tu kebun bolak idoh di Ekroja di Sonang. Jadi nunda sok pengalaman otop ingan dapat ingan cerita nyamki susah Sonang ngit ngurus kebun bolak.
1: Pasal susah sonang pengguna itu, aku rasa memang suak kerja ada semudah ini ne, memang akan susah le. Tapi sebab itu kerja ada minatnya do, minatnya naye semadi to nambah pendapatan kedak denangnya, kedak bolak ti, nang sekia susah alu ido ge, nang sekia sonang ido ge, sebab yo perlu penjagaan de botul. Contoh ayungan daun kering eh, ayungan duhe, mestinya dak bersih leh. Ake yo bebas sok hama. Yo mo koda aneh, opui memang ku naik leh. Time mo ku kadi ayungan dewon no hana do. Aku mo naik opui leh dah libuak-libuak no.

0: Nek selalu ne on nggak iso nggak dua talu le sebab kan aku jual ger marketnya sambil aku berjual barang de bokon jual le bolak nah boleh le pasaran kira RM2 no sebab yo mit nobong isi do mit ayona no abaya togina no peban jamun isi do nimang isi do dengan harga RM2 no kira oke le makin mau de market no nya amit RM4 makin pagu.
1: Ju kudu nyam keluasan kebun bolak nganti.
0: Keluasan bolak sebab tanah ko tidang ni ika lebih. Dai ge sepenuh bolak le. Ogi kira kudu peratus le rupiah tanah tina. Ku memanfaat gan jagum ja. Demuti bolak ti on kurang do lebih ya kira 20% bolak le dati ne. Sebab tanah tini ikal poin kosong kudu-kudu buat noleh.
1: Dang sesawa di anog, sumo kobon barang ingan iti, robi pagu mun asil eh. Ogi kan niat ingan ya peluas lagi kobon barang ingan ti?
0: Oh, memang ogi. Sebab ati onak ati mau batang sonang dah ogi tong odopnya. Kodak ada daun niya. Punai ke ku nambah ha. Ya asal yo on anik no. Tuan ingat hasil lah pagu. Memang semangat lah ya naya nih. Makin mau pembeli ya no sentiasa ogi senang. Kali guna tanah bi daripada yo kosong do. Dapat kau dak pulah ke debokon macam macam sawit demo no tenaga tu dayung di tunggang atau ya biarap mit tenaganya age. Ya bayar gajinya a lagi. Borak kira oke okay, leh. Yo buat kan sentiasa menyusul ogi. No barak ke ku kadi ngak supiah ngak talu. Setakat talu pat boleh leh no. Jangan ya sampai nuam juk leh dang deni rumpun no ne. Mau dapat leh. Mitiak so pihak pertanian lagi doh. Akan onak bolak ti akan ya ogi lagi tumbuk doh. Mau dapat koi mitiak baja leh. Baja untuk dabur de pun bolak no lagi. Sa yo dei ni no bih dei pupus. Yo sentiasa ya ogi jadi semangat leh udah nyeningak subur no paguh no makin semangat nyenai ya no leh sebab ya milih mahal baja no ne ni bag no mau kudu 100 sedangkan dek iso dan kudu kilo no 5 kilo pa mau RM40 no mau nyetapot leh tulung leh kau imitia baja leh yo mau kuda racun mau ogi lagi paguh leh noleh harapan koi desok petani neh sebab koi petani ti koja on dei kira sobak ke putiak ijan nai ja yo watno ja harap ogi leh anino hasil lagi dei lebih paguh lagi te sodi noleh terima kasih ge tudu penganjur koi ne de tulung koi do kira tulung koi leh so macam Encik Nicholas kan, yo bahagian pertanian dong urus koi naik skim bolak tiso dia. Badai yo doi ge koi pon naik nang oni. Sebab kadang-kadang ogi nya de tukang urus toke tok terurus dah me. Noleh terima kasih ayuh lah du pihak pertanian neh.
1: Yo terima kasih nudu ingan Puan Mariana.
0: Yo terima kasih ge tudu ingan sudi nokati.
1: Kanto ya lebih puan lagi pasal pimuluh bolak onu iti dang program toya aku bi peluang kerakal dua ni naan gi pendolong pegawai Jabatan Pertanian Daerah Bau dijadi penyelia projek kobon bolak Yohno Encik Nicholas anak Ajis. Selamat pagi nudu ingan.
2: Selamat pagi. Aku ingin nudu RTM lah yo terlebih-lebih lagi bagian YFM. Dengan terima kasih lagi, selamat pagi dengan DJ Lenny. Ingin memogatkan aku, aku nerang pasal projek puruh borak kapok itu. Jadi, projek borak kapok itu start sewak sodi, bulan 4 wadino leh yo. Jadi, program itu bermula koi odi ke kupu-kupu nya naik dialog dia ya naik dialog duanya peserta di ma obo pilih jadi selepas ino koi mau naik dialog koi mau sekian peserta di kira berminat

0: Teh, berminat bersetuju naik proyek Uroborak itu. Jadi peserta di berminat dua proyek Uroborak itu berjumlah 60 tarunaan kira 5 buah kupo. Jadi adin so kupo grogo ogi moi naan le. Ah, moi naan termasuk dua puan merena ti. Jadi sebelum koi naik kerah projek ti da peserta naik projek, koi beri berita koi odi ke tanah nyati dia, ningga keadaan tanah yo sesuai ke ido ke, ningga struktur tanah sesuai ke ido ke. Lepas no koi naik perimeter survey. Jadi projek itu berkeluasan 0.4 hektar. Tongon borak di ngen koi dapat puru dano 0.4 hektar sebanyak 440 puru. Jadi du puru no pakai spe le. Asal lagi onak borak di kompos pakai spe. Jadi sosok ya 460 puru tongon. Jadi lepas no koi parik office koi akan order. Koi akan order para barang di ngen dua peserta. Jadi koi mau order pada baja semerima koi ingin dua beg milaan mono koi order baja semujuk dua pakai buah bersuat mono buah koi ingin taruh beg mono koi lagi ingin rasun uduh taruh botol mono racun kulat dua bungkus mono racun serangga dua botol. Jadi lepas no koi akan order onak borak je 460. So pembekal di obo lante melalui quotation lah sebut harga. Mono apabila barang-barang ti mondog koi akan magah nudu peserta-peserta dari kacun di Balaraya. Koi mungkin onak borak, mungkin baja, mungkin racun-racun no lah. Jadi lepas no, koi akan ngin nasihat balati dari puruh borak ti supaya mungkin. Jadi sebelum puruh borak itu, koi memang akan odi cek bau lagi sama ada tepat pakai puruh borak no, mo opo nau ke, opo nyau ke, yo cara mo standby leh, mo opo standby ya puruh borak. Jadi koi odi ke toyak dano. Koi akan menerangkan cara-cara puru borak. Sebelum tu puru borak atau mesti ya clearing dia kawasan. Clearing atau nohu mono nyohu, mono grokat, koi nang grokat leh yo. Jadi mono baru atau naik lining, naik pembarisan. Jadi borak kapok kita cara di paling sesuai leh yo. Pakai keluasan 0.4 hektar nya di obo skim tip setati 440 puru sebenarnya dapat puru dang 0.4 hektar Jadi jarak yo di jarak yo jauh kaki yo jauh kaki antara anu lah yo antara barisan di antara di antara tanaman borak sama gaya juk kaki. Jadi sebelum otak puru otak mesti naik rubang dia kira kedalaman ogi setengah kaki lah. Jadi sebelum borak ti ubah puru oi tanun nudu peserta mesti naik rubang dia. Amun naik rubang mono nak kapur. Kapur ti fungsi yo pakai neutral light tanah di Brexit. Jadi neutral. Kira sesuai saat puru borak le. Pas no, koi dayo tabur sisit baja kada baja toki siok ke nada no muno puru. Muno topang kada topang borak jaya mesti rendam 10 minit. Pakai racun kulat. Sebab so, sebelum ti melalui pentelian koi yo. Pemerhatian koi projek di omba-omba nu yo. Jadi borak itu kebanyakan dari puan sendok sok ke kiki pembekal mita kebanyakan ogi kulat dano. Jadi sebelum kau puru dah peserta puru ha, kau dah peserta rendam kira-kira 10 minit sampai 20 minit lah dan bacuan racun kulat jaya. Mono baru kau dah puru leh. Jadi lepas no dalam masa yo hidup yo, kau dah balatih pakai baja semerima dia sampai yo mai burat. Lepas mai burat, apabila yo ya sindek berbuah, berbunga, berbuah, kau dah yo dokar baja, pakai baja, semdua, semuncuk, dua. Kada baja di semerima jaya. No baja memang baja gomuk. NPK. N semerima, P semerima, K semerima. Enti fungsi saat dawat ni, dah sawat ni subur. Ketik saat tongon, dah tongon dia baga. Ketik saat buak. Kira dah yo stabil eh. Yo. Jadi apabila mau hiburan ke semua buat ini, tukar baja, pakai baja, semua dua. Semua dua ti jaya, N. N, nitrogen, pakai dawat ni. P ti pakai tongon, K ti pakai kira ada buah ayu, bunga ayu, buah ayu, dah sehat lagi. Lagi tambahan TI leh, TI dua boron, TI dah buah ayu lagi, dah buah dah sehat lagi. Jadi lepas no, apabila mau buah yo, kau ingin nasihat dulu beliti, apabila jual borak, mesti naik rekod dah. So kau ini ya puan hasil kudu so projek no. Yo oji format nak cara-cara ngisi no lah pendapatan hasil lah. Jadi lepas no kau kan sentiasa memantau lah. Taruh borak ti obah penyakit ke ni ke semua yo.
1: Dan kawasan bau iti bogo kanya di obah skim borak.
0: Kadang kawasan bau ti peserta di berminat dua projek ti ogi 60 tarunaan. Ya. 60 tarunaan. Kira rimu buah kupo.
1: Ju oni kriteria nya ada obah pilih molat skim borak.
0: Jadi kriteria nya di obah pilih projek ti yang ni ya mesti berminat. Kedua mesti ogi tanah. Yo. Tanah ti mesti tanah kira tanap adopt ye leh doi bekai dunya kau ni ke yo tanah NCR ataupun tanah di bawah bonyukat. Muno tanah no mesti sesuai, no paling penting. Inilah sebelum projek ti bermula kau ida bagian section pengurusan tanah kau dikati nyukat tanah. Muno ninga keadaan tanah ke. Kau akan bekerjasama dua bagian pengurusan tanah leh.
1: Asam pendapat ingan keadaan tanah di kawasan bau itu sesuai ke sampai muluh bolak?
0: Ku ingat keadaan tanah di area bau itu memang sesuai. Keadaan tanah di kawasan bau itu kebanyakan kawasan rata. Ogi di rata, kawasan di beratak itu. Itu memang rata ke tanah, keadaan tanah. Rata muno itu menakung piin. Ogi sistem pengairan sairannya.
1: Saatnya ada naik kebun borak, oni bahasa pinurung ataupun hikmat diogi pihak ingan so Jabatan Pertanian daerah bau sidia.
0: Pasal pinurung ti selain daripada input pertanian kada baja do racun, kau yang ingin kira insentif leh, insentif ti kau ingin untuk pembersihan. Start so nau nyanang nau muno nobong muno nyau. Kau nang seriat nang ngerengkat, apabila kau mau cek, baru kau ingin produk bantuan itu, insentif sebanyak 1,200. Jadi 1,200 ti kau minta nomor account, kau didak dang account bank.
1: 1,200 nanti ya, secara one off ataupun what key?
0: Insentif 1,200 ti kau ingin secara one off saja. Kira ni sidoh saja leh.
1: Kira ni sidoh sepanjang ya puluh borak lah.
0: Ya, sepanjang ni sidoh puluh borak itu lah.
1: Wajib ni jaga tengah borak saat dia obah penyakit. Oni mun basa penyakit biasa oboh tongon borak do wat ki wat nge dua penyakit ino.
0: Penyakit ti biasa oboh nyorang borak ti kendi ya penyakit awar daun. Jadi awar daun ti yo mo sehat no wat ino yo. Kadi leh kadi muno kira spray pakai racun serangga do wat tungkulat. Ada borak di sekia bogo daun na. Jadi mit mo kadi di kobos leh. Jadi daun di kobos ti tempat di ke tempat juga sekati terus nyau. Kadi ulat ke ni sa dano so jabatan tenian adit pakai to norik minat belia-belia muda adit ko i hoki nai ni program agrofest le pakai norik otit na anak muda kada puru idega puru borak kada puru tanaman komuniti di bukon, kada sawit, kada udos koni ke. Jadi koi hogi kira mit ni contoh lah peserta di mau berjaya sebagai testimoni. Yo da yo norang dang media sosial kan, media masa di bukon ne. Tapi pakai norik otin belia muda ti. Muno koi hogi ingin insentif lah kada penolong baja, racut macam ni lah. Pakai meringankan beliati start naik project. Kada kon lagi daripada project borak ti koi lagi angin project fertigasi hidroponik wadino leh anu pertanian di modern terbaru wadit ne.
1: Oh ni sinas baya ingan nuduknya ada buah skim borak.
0: Sinas baya aku nuduknya di skim borak ti da balati bersemangat. Bersemangat jaga borak dengan pagu-pagu. Apabila lagi hasil naik rekod pagu-pagu. Jadi lepas itu ingat jadi role modelnya belia muda leh. Selain ini ingat dapat hasil so borak, dapat hasil so terbukot lagi. Borak ti pakai nama hasil pendapatan ingat dan ni borak. Asal kurang baja kau ni ka ingat dapat mitik leh. Yo, minta bantuan so jabatan pertanian di kofis ngisi borang. Adin doinya pakai borang lagi, adin ogi program i-tani. Ini oleh kepentingan i-tani adin, dosa ngisi borang atau ngisi pakai online saja, pakai handphone. Asal kurang baja kau nikah, coba minta lah. Asal lagi peruntukan, kau akan luluskan. Sebagai insentif, insentif pakai pusing lagi projek kita. Tayo tuh lagi, tayo berjaya lagi, dah ngambak, dah ayuh lagi.
1: Terima kasih Nuduk Ingan Encik Nicholas. Ada moya odop ingan kraka dan program Bitoya di pagi itu.
0: Okey, terima kasih lebih-lebih kepada DJ Lenin lah yo. Terima kasih Nuduk RTM, terima kasih dua bagian YFM. Terima kasih bogo-bogo karena sudi dok kobong borak itu. Dok bau tila yo. Okey, bogo-bogo terima kasih.
1: Ju adina to ya puan lagi lebih turu pasal onik dinang pimuruah bolak doh pikobon ngan dewatino aku ya sikian oni sinas baya deso ketua kopua grokua
2: san pu poson de syo to denai kobon bolak ada ngan usaha dengan bobona sagi hasil ngan tapod pakat ekonominya tapod pakat hasil eh, jauh benar ke, saat tepat lebih maju, lebih berkembang lagi, dan ini sejak bidang denda itu. Benar ke, pada sampingan, tepat puluh kedubukan, pemuluh-pemuluh, dari hasil eh, tepat jual, dengan tolong kerat kaum, kerat bangsanya, jauh ini sejak pemuluh, dan tepat dari hasil pemula-pemula mesti atau tepat naik secara sampingan dengan nama pendapatan dan si keluarganya.
1: Yunus, sejak program Bitoya seandainya minggu ini? Dapat lagi minggu de sama. Dan ono de sama. Salam Malaysia Madani.

segmen yengan diarun barangandu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Hai, selamat anu gawe sawa. Sawa 2022. Iyoku Cego Joni atau biasa pengaruhku Joni Roman Bihut masaku selalu ragu dalam sawa 70-an, 80-an, 90-an kira angin salam atau ucapan selamat pergawian sosok barat ringanku Eromi lagi Nuru Dada Nuru George Nermit atau benda sosok di YM Bidoyo di Wanoge dua sosok barat DJ-DJ di YM Bidoyo ataupun di RVM Dewono kedua barenganku di Kobomot ayo mandiku jadi wono ke bisesku Polinjero jadi wono konaku sukunku ayo mandi kena pokon yang keluarga dan Yunus keluarga Joshua ke keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi warna ke keluarga dengan Angela Pahit Cikgu Angela Pahit dan tua pokok lagi barang dengan kukun lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Rayo jadi duga kombut sesuai dengan ku di sok barang form 5 bayang bau gambar screen school 1973 so sibu pelan tu cukup taruh jadi alap ya muna pun harami kedang gawe sawati jadi ku invite ya nog mohon doku dang tarun buran dang masa bombok gawia tu mungkin perarakan perarakan gawia di kebok bombok dang tarun buran no. Jadi asosiasi dengan jemputi wadlan nog dan masano dininga boleh dininga ataupun boleh ngabang boleh koi dan masano. Okey, jadi belajar diop. Oh ya, bagi ke mungkin dalam masa tarik bulan lagi ku sedia sama seorang sino wan ngan saya ku lagu sama seorang sino lagu no ku naik tang 1,155 no. Entah masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Okay, jadi this dot lagi konang sama gawia duduk soingan. Yes, okay, so, semoga sosok ramidang anu gawin. Yes, kian.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli parlemen Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanya ini kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hat nanti. Yeah. Ada hat, ya ada hat. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nina kada kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengenih kayu berlaku sapa pasar, bukan sapa pasar itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat semenan mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak suku kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Tak pergi lagi Pibur lagi dapat teman Darum Les Walter Tamarigu dan je Kuka Gawai. Dia tu lagi antara Gawai. Mak tu dia nanya Saseng ni tiba 26 bulan Supiah Rima Nuragi ada sama-sama nyambut anu Gawai dari Negi Tidang Sawah 2026 lagi. Jadi anu Gawai dari Negi Tioni Pingunai denaingan mekanikah tenangnya si dia kau ngan buru ingan dia tonton keromang pogang ataupun buku buku lagi pengumuman asal atau bida ya dapat terpikiran nah bukan saja nudu ni ada sopan ni ada dengan abang keboringan padang joman teknologi modern dekat IT ni ada jua-jua ia dapat ninga ngirusu media sosial. Jadi ngirusu media sosial itu dah platform the sukup yang nampak aku pakai terpromot ataupun pelaku lagi mungkin mun ada asal atau bida ya dekat IT atau dapat promot atau pelaku ngirusu pengumuman-pengumuman watino ga gambar-gambar di koda mungkin mun pemakai atau bidaya itu dogi boga masam dua tinuga kok ngan pemain adat asal tu pemain ogong dekau ni ke dua tinuga bitana batana asal tu bidaya dogi boga masam atau dogi jaga atau dogi bisingai atau dogi desen pedawan ni desen puncak Borneo desen Paris desen Siburan tu boga lagi serian nugi gaya serian dogi boga masam koda ada ni aku dalam media sosial ogi boga masam tarian si bonarana semua teninga ya. Jadi ogi dah bau-bau itu aku ingat dia sementung merau dia pakai baju baju tradisional Oma, baju adat asal Oma Badmunuk pakai bitana the color biru muna. Semua ogi ingat the wo TikTok memang ogi ya. Ingat karik saja denangnya tarian budayaan ataupun ingat type kampung muntung berau memang ogi ruah dano. Kau nak mun baju bida ya the joman ya color biru the ogi iga pakai accessory the boken. Jadi itu nanya unik masyarakat bida ya itu dapat pikiran dah dan seluruh dunia. Dua tinuga bukan sejak de seluruh dunia de dapat ingat walaupun tenang masyarakat bidaya itu ya na minoriti dan Malaysia itu padang Sarawak ataupun nang te bukan sejak dogi dan Kuching patinuga dan tempat-tempat boken nan ya dua ada nanya kaum bidaya itu mau boga ga buka boten nyaa dan seluruh dunia boga ga nya de puan osi bidaya itu dua memang wujud dan dunia ya stan sen haga okey ya sama-sama dia ngaji lagu fever jaga palik cuti gau ya mungkin lagi ingat de cuti gawai masa ini selamat kami isi ini dengan selamat bersama dekat dati dan WFM BDSI kemudian dengan diaran lagu desain Luisa Lilian.

0: Jadi aku sebagai keke atau kampung, kokaum, kampung janan, C5 anak ranyi, mengucapkan selamat anu gawai anu semua bala kita, semua bangsa bala daya, da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi neg bangsa kita berdaya, da memeh nguhut peceun padi bikabon da bermeh da sawah siti. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun pinceun kita da bahas dekenang kita da sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
1: Aku Raden Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asyik dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oh,

0: Hello, Soprag, dikitia kot mi desain angin selamat gawai kat Soprag di kiri-kiri baragi muni baragi fan club wai fan berdaya. Jadi dem sedahnya ingin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Rang ucap selamat underbas gawai dah lama nanti nak bobo semua pegaping YFM Bidaya dengan nak bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching. Nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Okay, mungkin lagi nak peminat-peminat tim Hongga Studio, berkembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Okay, selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
2: Hello, aku David Dale, musuh kumpulan Orang Sampen. Arang ucap selamat untuk gawai ni kita semua bangsa daya. Arab gawai ti kita semua rabi seribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, kanan aku Clairo Blacksteria Osri. Aku arang ucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita berdapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kine, aku Suli dan Ezra. Aku gawai kedede, aku berang mengucapkan selamat anu gawai nak bala family, nak bala kaban, nak juho ataupun nak sesuai. Selamat anu gawai nak bala kine 2026. Bye.

Ricky Lagu Pembur Lagu. This is Ricky Al dalam pagi ini. Jadi barangan dia lagi bersama. Terima kasih Ayu sebab terus setia bersama di Koi Dati dan YFM. Dia saya kemudian dengan tiara nama amat dan seningan dia lagi ngoji koi pakai aplikasi RTM Click. Dapat dengan download dengan restu onion ini sejak aplikasi the world phone dengan itu. Download the world phone dengan and rasu dapat nojit denangnya station radio YFM dia. Bukan saja station radio YFM dia, Tarubi station dari bo RTM yang dapat ngoji dengan urus RTM Click pati negah yang dapat ke tonton so rancangan dogi berpura urus RTM siaran TV RTM dari RTM ni RTM 2 dua bokok lagi TV OK sukan RTM dua bokok lagi dapat dengan ni dan aplikasi RTM Click. Ok, jadi barengan dia daki-daki sejak dengan dogi dan pagi dia koda iti ada ogi ni jam Robis lagi ada bersama dan segmen YNDA bukan sejak Hassan di ingat lagi dan Romina Ren ada jurah naik kerja punai ama meta pada sini sobat ni ha jurah naik kek ha ok de jurah kajen kek lapis ingat ni lapis dua lapis kadang naik kek ini memang boga keroja ini rubana boga nya ada Robis suka mirik kek de kau dia saja ataupun main order duanya ada boken okay daripada ni dia nangnya kajen masa so pun naik kek ini perlu masa de boga adik bisa enak lagi okay, ingat de kimisi adin ti kimisi naik kek ingan naik biskut ingan kenika ataupun koi pakainya nyamuk dan gawai dari negeri dia anu dia anu dua tiap pagi anu anu kimisi ke cuti umum dan seluruh Malaysia anu sambut dua hari raya Aidilatha. Jadi tiap pagi cuti umum anupat anurima terpari lagi kerja lepas ino wow cuti umum suku pinang umum ne kena anupat minggu bau mekanika yang planning ataupun planning kan ngisi oni de kiranya nang ngisi anuingan selama nekepat anuburannya kimisi ya mungkin masa dekodai tirah paling utung lah nudu ingat de kerja tipe ofis dibuka de kerja shift dipaksa de kerja ke kecuali de mid cuti ya jadi omu tipe cuti de ataupun kimisi de suka pina omu ini boga to pada pakai de dikang ataupun meplan onu si bunga segawia atau di kaki onu kedua gawia atau di kaki onu ketara gawia mungkin boleh ingat de pingan naik romi dibuka ingat ketiga ataupun resi jadu bori sadingan ataupun terus bibur bisa untuk kau dan YFM dia confirm YFM dia tetap terus on bersama dia ingat walaupun untuk gawai ke kimisi ke atau tetap bersama gue rasa faham ni 0.1 the Bandar Kuching dan ni 0.2 the Serian.

Я лагю джобэнь, ския джобэнь, дэму ин Элиза Сазина, я лагю джобэнь, мункин, мусим брая анна кадайти, хоги богат, дэсай джобэнь, дэдэ апа пари к купо, инган, дэ апа пари бисамаду, мади сайо, инган, рауан, инган, пингома, инган, дэ ха риннуна, бяса, дэди, ин, каданан, снакириан, лумрак, хидупан, я, дэди, ата, сама-сама, нанья, walaupun, дэ апа, дэ нямут, ону гавы, я, dan soal 2026 di Kota IT patut tetap saya bersyukur siapa ada masih lagi dapat tenangnya saya ataupun kinyam suha pikara ada berlaku dan bidang konu terdapat masih dapat main masih dapat kerakar masih dapat lebih dapat dua baradingan dua tinuga masih lagi tenangnya buras jabatan terdapat Ninga torang dunia ini. Jadi tinanya, onion ni sija denai de, de dapat terkomut pasar pikar-pikar ada meropas, ogiga dah ada jobeng, dua pikar-pikar ada meberaku de ropas-ropas, ada mungkin jobeng tuduhnya ada mehtogan dunia ini. Jadi tinanya, walaupun onion ni sija ada meberaku dan pengidip de, tetap de, kau nak kira bertahan, nek adin, dua tetap gata lagi semangat ya walaupun sadi-sadinya lagi semangat gata naik suara kerja dan bidang kono ok jadi dan ono iti dan pagi iti rangku pikusin iti kan yang nu pasar wifi ok wifi iti ada dapat pakai ya de daki-daki sejak kadang wifi ataupun pemuda wifi iti Yara obongi secara percuma sejak nudingan yang on sija icon wifi dua phoneingan mau dapat connect ke nanya pemuda internet pa ogi kadang wifi ti pemuda wifi ti ya perlu password ya so pasal wifi ti nam kadang-kadang apabila terpakai wifi ogi gata de nanya buka wifi ti de topat ratus ataupun wifi awam menyenangnya wifi awam itu ialah de koda semua tadi ke kodia ataupun restoran baru menu ogi sedia wifi jadi wifi itu memang pemudah de suka penapago nudu ratus nudu ate so apa semua kadang-kadang internet de te ponai obo tang-tang sejak doria buka koid boken ataupun memang dia apa pakai atau perlu ke wifi dengan terbuka suo aplikasi si dogi dan phone ta. Jadi ni pikara de di sekia pagu tentang wifi awam ini. So apa ia dapat obo hack. Okey. Jadi nanya hack itu ataupun obo godam ini takar terpakai wifi awam material buka perbankan pribadi ingan ataupun har-har de melibat bank ataupun melibat duit ke honi ke material buka pakai wifi awam. So apa transaksi titia mungkin dapat obo hack da para hackers de sopan ni ha takar teria nai nanya bayar barang ke ataupun naik urusan jual beli secara online ataupun transaksi perbankan dengan pagu lagi atau pakai internet debtor ataupun semua wifi nu bonar-bonar dapat apa saya ingat dapat pakai dah semua wifi nu wifi open saja materi buka hard-hard berkait dua bank dengan hard berkait dua asalkan bank saja dah berkait dua duit saja material pakai wifi awam ya. Jadi itu adalah antara pimpasan kau so wifi pedi ya so adin atau sama-sama nyamut pingrami untuk gawai ataupun boga gada kimisi ya kau bisa nang boga gada pakai phone pakai de bayar barang scan saja QR munu rasu nangnya dapat bayar barang scan itu scan ino so murid down phone te jadi nakit-nakit dah pakai phone ingan do nakit gah hata pakai wifi awam de ogi obos sidia paling pagur lagi aku bisa nang de ogi smartphone te memang ogi internet te masing-masing pakai internet depth paling selamat ya. Okey, ya, tu bersama dua lensa Yesi. Sama harami nyamut gau ya.

0: Selamat pagi, aku Keke Jonis, anak Lenit, aku Pak Bomuak. Ngin ucapan selamat anu gawia, tuduk suak bala. Ayo madi, tua soma, semuk babai, di kupok Bomuak. Munoge bala dinganku, di sok bau, sok penrisen, sok serian. Aku ngin selamat anu gawia, tuduk ingan, semoga seksi selalu. Dang taluh nu bulan nuam ko ieu ge nae program lemah terbuka gawai sudi-sudi lenog no ce apinya poson ku tara-tara oha.
1: Halo suak baramadis do baradingan happy gawia selamat hari gawai tuduh suak baramadis do baradingan do suak penggemar desil. Semoga sentiasa happy dan nyambut Ono Gawiati.
2: Hai, ada aku Eliza Suzina dan kesempatan ini aku yang wish semua adep ingat selamat Ono Gawiati.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sepukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagu daripada Christopher Mooney, Indie, Anuburan Nenem, Kedua Dua Ragu Penyumbur, dan pagi ni, Sinara Pukul Semangat Dua Tengah Anu, dan kita Pukul Semangat Dua Tengah Sama Ngojit, siaran dan Semir FM, dan Sina Kayana, pas bayi no, Ragu dan Semfair Adman, ngabang, anu gawai, berpikir dia, daki ngari hati ngabang, sebab so, boga Romin tibuka dari pengatur, atau di ngabang ke Ana Rais ke aduh ngabang de tempat-tempat boken pun okey ya.

Bosku, YB Jonana Kelus Adon N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai sawak siti supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai kali siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesehatan khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai dek semua bala kita menyambut gawai sama ada Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapih-dapih kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai dek semua. Tara. Terima kasih.

0: KK Punet anak sihat sekapang punau ringgin selamat anu gawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumena musim gawai kumtia bara penduduk atau mana-mana dayak lah kemeringan nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami ketua biro wanita sekapang punau kungen selamat nugawai yon so orang berata diti yon tak kapong juga jadi harap so orang ta nakit nyelamat nugawai ta nga senang atin nga senang asong ta kamay no nua kamay no ngabang dosa driving lah ataupun no da dengan no gati do driving sa ita selamat
2: Okay, selamat gawai. Ini tu suatu pingan dari nyamut dan kudu-kudu onu ragi dan sawa ini. Buran rima pun mori obok kat ya. Dia mori kan buran nom. Jadi, kiranya nang dan snodden buran rima ataupun snodden rima buran. Okay, beza ya. Snodden buran rima tu buran di. Buran rima itu okay bukan sama. Ataupun nang program itu okay mengatur. Dua tinuga snodden meh rima buran kat ya. Dan sawa 2020. Nom tu panang, beberapa masam pimasang ataupun projek-projek pimasang ada bonai da berita antara dengin kabar ataupun abar de pagu nudu rakyat de sopani ya deraan ria odi kang kuasa-kuasa de boten ataupun bigian-bigian de boken ruar sekucing itu ataupun ingat de senjuo ni ya mungkin soal limbang ya mungkin ke kucing itu. Ataupun sensibu reo tiga kucing ataupun dengan de daki-daki sejarah reo murah kuasa dino ni sen kimatan de mesiap de ngin pimudahan duduk ratus boga yehino dusah tiap pakai permatan ferry hingga dapat pakai kimatan batang lupa ni kimatan de suk penang omu de dapat ngin pimudahan duduk barangan pari ataupun naik pimudahan ingan tipoh onu gawai iti tia jadi iti nanya antara pimasang de suk penang ayu de tonga de boten te rakyat Sarawak de meh bukan sija ngin denangnya kebanggaan nudu ote rakyat Sarawak patinoga ada dapat pikiran nudunya aduar watki wat denangnya pimasang de koda iti dapat pidoras ragi ekonomi setempat dua tinoga dapat da nya aduar odi mawah kang Sarawak iti dengan ogi pingakut ataupun pimudah pingakut pimudah orang raya pimudah jaringan denangnya orang raya de ogi obosidia dan negeri Sarawak ya jadi dong tohanu iti dia tersama ngoji siaran de semiwi FM dan sinakayan lepas ni ada apa pari lagi bersama de koi dawa FM BDA nu dan segmen ngancang peta dan ngumi iti pukul nom ngumi nekra pukul peri ngarom pukul peri singarom yang dapat ngoji segmen ngarom power dan pukul peri dan pukul semangat dua terang ngarom lepas tu sambung lagi Dragor Gupiwur tengah ngarom negara pukul 9 pagi tiap pagi ya. Jadi ini ialah siaran Hasan Nudu Suatu Pingan dan apa Bihibur bersama dan tinggal lagu-lagu Bihibur bukan sejak lagu Bihibur biasa dan apa ngajak lagu-lagu gawai semua di terkajen onu gawai dari Nek ATT ya. Okey aku juga selamat tengah Nudu Suatu Pingan selamat mana dua selamat bersama lepas pukul 9 umi ini bersama dua DJ The Balkan aku juga selamat berapa lagi selamat gawai Nudu Suatu Pingan bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan, lehapan, mencucinis merahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

mau saya ngedau saya ngelarah mi tamli malang tek lenghi radio kayan mi FM jakani kerani pukul 22 pitan minit blua dau ada hin unak lo ke berasa kena mandalok YFM bidayu alang upapan ita mato man pukul 6 jihma dia tang pukul 22 blua dau ni hin te alam segmen ta malang unak lo segmen ngelarah ngelu ada hin hapan pejid hek levan do ni 26 do bulan 5 duman 2026 mega tek do 2 ya mato man pukul 22 ni hatang pukul telok lebih naap. Menita malang teh hak kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman dan apalah mentelok alang teh hak sematan peji kelangi radio kayan ngejelo frekuensi hangaban kelo ihati FM G kusung 6.G dan FM G kusung G.2. Eta malang teh hindok tua jakani hadang kelangi radio kayan ngejeloh RTM klik lahu telok ilo YFM bidayu kayan alang ipun Facebook dan pejidahik ngejeloh Facebook live hak pes radio kayan ya matoh man pukul 22 ni atang pukul telok lebih na an kelok bara nuna tu gaya lundau hangavan kelok jakani teka telok suti kah suti gawai ala suti gawai pergu dau suti sekolah lahu dahin lahu ban telok alang teh alam hadui ke pelihai sayu teh alam hadui alang antelok nada ni ya. Ya pen tam pejoh aku ngena barano program tam tino pukun 22 junang itam pejoh peji ta alam program ngelarah jaki kelanghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam anan pukun ji ngedau itam kelanghi dengah ngedau lang anpah mau manami dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukun ji 25 minit itam peji ta alam program dahok dau ani pukun ji junang a peji ta alam dahok tangan norepa motivasi pukul 45 minit aku sengbara dengan sukan. Pukul 2 lebih ke peji tak alam program ada tak sentam kelang hitak nak norepa parap ya. Pukul 25 minit itam peji tak alam segmen info. Pukul 2 junang peji tak alam long dan dalam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sengbara dengan menawang dalih norepa dengan usun tanam itam dahin segmen ngelarang ngeluan dan hapan tam lasi tak pukul telok lebih. Atau man pukul telok atang pukul 6 peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Miri FM alang anpah mau man RTM Miri yang nana nano program tam kerai ni kosong papan telok teji lagu rosena urai lagu daul ledoh ya maok semangat telok asang pelamai daul ayak norepa daul ledoh nusi daralaan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ngejelok ngejelok. Abi ni abi ni pantai dah.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tampaan Klenghi Dahu Halam Halam Paan Hitup Hitam Ri.
2: Okey, tan pejah kelarah tan peji telasan Radio Kayan Mir FM ngejeloh program dan lepas segmen ngelarah ngeluan hen hapan yang mau sengedau mandingingan dawa rusu tina zai yang lengote peji dehen tam ngejeloh apes Radio Kayan. Ya, tini aku ngena barat tek joh lun kiok daoring. Alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dao doni hatang dopan a. Doni 26 bulan 5 jihma di an kiok tagak. Lebih ini an kiok sentek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik. Onan lebih na ake usan ha kuri-kuri ngav malam na usan ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik laho. Jima do telok 27 do bulan 5 jima jima an kiok songusan ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik malam ke an kiok songusan ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik dopan a 21 do bulan 5 jima dopan an kiok songusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik malam ke an kiok songusan ha kuri-kuri ngavan hat daleh hudik. Hana hala sudau jerun telok dao ni an kiok tehang 20 telok darjah Celsius satang telok 4 darjah Celsius. Lelho jerun telok dao ni an kiok sentek bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik putung-putung dao. Ya nona tu gel lundau ngavan kelok jakani bake dang peji kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan kelok baran nona tu gel lundau ngavan kelok nun hadi kelok ngedao ni nore palahum mina hino ano kelok ngedao ni ka te hereti gerid hanyam telok pano mina te balai lang te pano piwe hangavan lang hak beh lahu ala ku ngina itam lim ala batung alang mage kenapa lang belu tu te alam suti telok dahin hak nyam telok jaka 2 minggu ni jaran darah 2 minggu ni ya dan lahu delok nyam ta malang tehipun ke je rumah nore pa homework ti nyuh delok nanona hui nak mentelok langsung teh suti darah ati hujung-hujung ne telok uli men suti tiket nusik ne dah anak telok habah nana hujung ke ansigu bunga ti ya oke okay, nan dahok pituk men telok langhipun anak nyam sekolah nyina oh lim nah ke je rumah delok ti ampan telok teh leka suti nore pa leka ngelarah ngavana lang habe. Aiki tam peja kelarah tam peji kelenghi lagu langkenan Alexander Lihan lagu Tavit Inam. Mantelah lim hari dah kayaan alang paan ngepji itam.

0: lalah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Bagi mengurangkan kos peniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2020. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Telahinah radio kayan utung-utung do. Jaga-jaga ageh, jaga SOP, mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

0: Radio Kayan Ngepeji Itam pake FM G06.G dahin G0G.Tusu. Sayu kenep.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Oh, okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa melihat dikasi macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Radio Kayan Miri FM.
10: Okey, nana lagu langkau mak hudok pakaian ya. Wihak lamai ta mak kayan di jaka do lamai ke telalu hudok. Hui nak jaka do Christmas ya. Sita jam jaka lamai do gawai ni. Tidak dah langna hudok lo sita jam ya. Hui kelok lang te uli hangapan kelok te pelamai do gawai ti ke. Jo dengge kelok nak hudok mendah alang huma aru ngapan telat te nama lamai. Ada gawai nanti. Hin ada sidaran pukul 22 pukul jing ngedau na itam pejapaji tak alam dengah ngedau. Alang an pamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur dehin men uh dengah ngedau mangkelo hadau mate te jo kata daho marung daho alang an tampa kalai do ni ihati marung nula ya. Unek lo nyidang na leading Facebook page Radio Kayan dia. Marung daho nula aku percaya kaum ka men hang ta malang ngerti te jo daho nula ni an kelo te kata daho kalau ti na men dengah ngedaunin aku basak lim kata halang an kalau uk menitam lim malang teh ha Radio Kayan Miri FM ni. Oke, ampan telok pejoh te alam dengah ngedau. Ini ji dengah halang naiman seratok. Ihati ji dengah lang bara abin kenan laki ani ne keto abin dah hari na am meju telefon na. Lalu na ha ji laki alang an ku makna di masik ani ana repai lo hadu ilo masik ha bang nak nore pahau ngai ya. Tai nukun dahin laho tai nyaruh harin laung na sendiri tai leading tai alam jitu sah alang jadi ha kilang kelapa sawit ha sesang roban dalam ni. Kepala polis daerah Seratok DSP Matthew Mangge Bara tu sah ni jadi ha cabin counter ngaban hat ni bang buah kelapa sawit ni dahin laho nabayan hak kilang kelapa sawit sesang ni tegu hari nak lang umum 25 duman ya hanya dui kerani hak kilang anan dahin pelalo te harin laong na harin lake na nai palai ha lang umum 32 duman bungat-bungat ti ha ampayan dawak te panok tinan abin kenan tukani di kira mina an hari nak nindi nyuai peh lah hola laki ni naik ketok dahin anak na pengnang na na nundi na nekang peh lah na haru te pala leading dahin te ji laong alang nyadui hakilang anak lah alang te jadi taksi dawak panok ni dahin te kuri-kuri laong alang te nai juan sawit hainan ke buah sawit te dalok na lang nyekang dawak DSP Matthew Bara tino hari nak nidi nai takut ni ha pelaloh hati nak leput polis ha balai polis kabong abin kawah te jauh keselamatan na dahin dalok panak na lah kurin kurin dengan hani tino doh hari nak lang anak te ni di kurin hari na lang anak te ni di laki ani tutak hane busak nunan dahin an pesaya ke ihak ni di te na dadah lahu tegu jaka ihak te bungat hari na ha nyaban nak nyadui tinan. Okay, menbeh hadis siasat telang ana tino laki anan te hipun telo rekod hadis salah nore pahadu jika kalang ana na ampai na ni di te ida marung kes dadah te ida seksyen telok perubitan A bakah 2 seksyen 6 dahin seksyen 22 bakah telok akta dadah berbahaya perubitan 50 pitan dahin lahu ihat ni di oh ngakun ya winha o mate harina atang tai ga ya nunan in case ani ke anda ha tai te ida section telok dua telok kanun kesiksaan dahin section plus saya akta keganasan rumah tangga ke nan ji dengan halang naimen seratok oke te lam huang amin telok ti pelihai sayo ka telok dahin daharin telok meng teman-teman ketok ne busak nuni ya win ita huang amin ti heran tang heran heran ni tapi ji nurepai tak pahrin oke nan dengah halang naiman seratok ya men onin ai tam peja peji te alam dengah ngedah ulang an pahmau man amin dengah angka sapuri Kuala Lumpur ji lagu lang kenan klawing nurepai Christopher klawing alang kuma klawing lahoh menitam lem hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

Ya nyenang sayu adi kelatinan mengsa pesak-pesak kuman dadah mengkelok mempanok dahin kelunan lahu jadi lan-lan beli umat, beli kelitak

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Eh, mau mau apa ring? Eh, nak apa ring? Bahi, mau apa tutung nak?
1: Nak nurpi kak, temuh jantai ha balik di tegu kak hitung. Teh atak yang baru di deh, lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau apa nak? Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan peprah bukong ngareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalik. Om na lalik-lalik maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh, pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang ibna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tuh, tunggu mama tu nadi yuk. Yuk jarun aku nganjut jalan ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Akui api awahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin keraini tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Ngelarah ngeluan tehapan. Men kucing ni semerahan.

Okey, mahado jimai hati doa ya. Daripada suti lahu, hati doa suti hari raya korban daripada hari raya Aidil Adha dah hente pa balai metut nak hari raya haji. Alang megak te 27 25 Duman 2026. Mina te balai menhang telo alang hala suti matoh jima pelalo te tang pah suti sekolah nanti 2 minggu suti ya. Nunan ke dalam balai alang piah nyadui ha office kalau ni lahu te balai lang usuti matoh man dalam deh te atang pah daum kuri de bulanan deh saya de bulannya dan te alam hang suti ni suti lang dara ni ke berhai kalau te alam hadui lang an kalau nalahu mina te balai lang te suti ha umaru te pejama deh dah apo ke puido ha mainai lang te ha umaru te dah lahu te pa balai lang menu maru ne suti ha pasen ni ka geri dah anak-anak telo neng luan ni nyinang pasen no repa nyinang kata dah harin telo lang te ha pasen ni bela man uti ke nginah tampel teng lu sayu jaga do suti no repa jaga lamai anin okey selamat do suti raya mengkelo alang te pelamai do raya ni nona pelahu mengkelo alang te pelamai do ledo leh sayu te lamano kelo wina mengkelo alang su te ha kucing ti no repa mengkelo alang kucing ne uli ha miri ni no repa ne uli ha umaru telo ha pasen dan ha ne ni ha baram ha telong usan no repa mentelo alang te ha tubau ha belaga no repa ha asap ti. Ya, aku sampai jauh kereta, pergi tak dalam program tak, mihati dahok doa ni. Nun dahok nanti, tanya nang nak tak leading Facebook page Radio Kayan.

Okay, ngay je lah segmen dah hok tam dah ni, dah hok lang pilih menita hati marung dah hok nula, nun dah hok nula ni. Okay, nula ni hati pihati nula dah hok sengte leka dika, nula dah hok lang maring ni atang nutika, nurepa nula ke nuna lang jadi hok awang amin telok ti, nula lim kati ya. Awit ta kuma te awit dah hok nalo na ke mina dang ta kuma menjenguk ya te nula nuti ya. Okay. Kata dah hok lang ante dalam kemustam kayan te jo dah hok nula ni di te dua kata halang ante tinan hati kata lang ak te leading Facebook telo tinan kalau ngalang kumak nuni hi im nula nan hi im nula nan hi lang im nula mina hinana ni nang ka hi im nula nula nan du kerena nuti ya. Okay, kata lang kedua kumak aku te nula ihat te uli awi kata lang alam gaban areke doh ti nula bakeh na te uli hak kelita ti menuha maten ha norepa menuha apa no ha min dalok nunan ya. Okay, dua kata lang ate te leading Facebook telok tinan kata lang ne mendalok bakeh tam hati halang una lo ne men harin telok bosikah duten kena tinan ya ten ke tenan ya. Okay, kata halang una te telok kata anak te tini halang una lo ke kuma seng berah loh awang amin duyu kena daloknya mareh nula lebui nyiun ji guni bahah reh kena nun sawih dalok lo kum DJ kena tinanya akah nun sawih dalok nyinang lebui te nyiun guni bahah reh reh okay, mengalih nyinang da lebui ni te nyiun nak babui kurik te nyiun bahah nyiun bahah ni ke nah sawih na dalok nyinang lebui okay. Katahlah bersikah dua ni halang kedua aku manuni teku nula menamin John ngoring kena naikah anum dawa ulo John geri gahat dahin ayap anandi kerena neh naikah anum dawa ulo John geri gahat anandi ya kena darah lana kui pindah dawa ni kena udarana balai ketah te kat korek sepa ya nan katah nalang kedua nginap te nula ulo dawa anum ani man amin John okay. Harin telok busikah du katah nalang ketelok ni kuma taim nula hinam ha bahe tipayak det kerana unai na dalok uli nyikap ya kerana okay taim nula dalok ha bahe tipayak taim nula hinam ha bahe tipayak det kerana ya okay lankanan ya taim nula ha bahe bahi tehinana uli mana nyikap okay harin telok DJE norepa diri usun kuma aku itu nula wajaki ngelidem tua ador eh kerana tinanya dahin kata nalang kedua ke ne nah kalau nula awatam ni asun mekoh nah nung kena tinanya dua kata langarin telok DJ te leading Facebook telok tini Miguel Magjo lahu te mau kata tini aku mat tini kalai kai ka uyong nula lalu dah lalu menhawang kelingai ti kerana ya desi pihak ni hawang lankum nak nula men kelingai ti tu ada halang lalu te awati okay anan dalok bakih ta malang unai mau kata dah te jauh dah nula ni di mau sekena mengkelok lim bin uhabah mau kata kata dah nula menitam lim ngejeloh segmen norepa program dah dah ni nun dah jima pihak peji dah yang radio kayaan Mir FM tak alam program malang anpah mau putung-putung dah pihak nak dah tam dah ni hani pukunji 15 minit ngejeloh segmen ngelarah ngeloan dah yang hapan ya kalau lang ampayan habah mau kata dah an kalau okna tua minah habah ke aku basa anan atika mitam lim malang tek langhir radio kayaan ya okey saya ngedau saya ngelarah mitam lim tini aku ngedap papan telo teh je lagu lang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak melu oh ngelunau ya mitam lim men beh dah nula ni dan dah jima awi hati dah alang selap norepa lang udara emtam pakai dalam dahun telo udau dalam dah alang antelo pakai putung dau ti dang katok men kalo ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu metam lima hari dia kayan Miri FM.

0: Jandaralaan kita malangaran bangsa Dayak Ivan Bedayuh Orang Ulu Halem Sarawak nih sang nyambut rame do gawai Dayak bagi tampu kayan hagen tam sambut doldo bagi tam kayan belagah dan pesta lunau bagi harin tam kayan berem. Selamat do gawai, selamat doldo, dan selamat pesta lunau duman 2020. Menli mitam puhukayan hainok tua tamte. Ha umaru kah? Ha bandal kah? Rame duman ane, rame lengdap dahin palik lan tawit bengan covid puluh pitan ane. Makin do, makin bertambah.
1: Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nakdep. Dahin hipun rame nak, alang anggi, rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang ngunak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Apa anak kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tuman majar adat lepuun una ani atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok dolodoh kami kayan ani. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena peji ngida teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam tek do alang sengat teng baya abin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal anak kamek jo adat lali jan kamek muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lemitam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lem.

0: tim maraton penuh norepa full maraton 42.5 km nonengke half maraton 20.5 km lubak kompetitif 10 km dahin dai terpurung ngeluan ni hati 6 km yang pelubak ni sang matoh men sang matoh dahin paha lasan padang bilun alanguna di hak bintulu okey ha ni hak ngaban hanak luan paan kan ni okey nan dengar alanguna loh okey mentelo alang ngenap nyoh te jo maraton bintulu ni telo dang register nah ban kerai ni lain acara nak ke te 2 de bulan saya duman 2026 ni okey dengar alang kedua men miri kena kahum belajar alang dakayal an perlu ja nemai stadium miri alang kerai ni ke umun 40 duman ja uwung sukan ani paan dang an pakai dan sayu dan laho bin kahum na atlet no nampa masyarakat men utara Sarawak ni tak pakai stadium ni. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak alang laho Adun Piasau Datuk Sebastian Ting Bara stadium ni ji lasan alang atak penting lan tak alam pembangunan olahraga hak miri dahin hak Sarawak ni. Kena lanpa o kahum temai alang anak ampai nani di bi ubung sukan ni sa nai muku norepa sa nai lumai jam nak ke dahin perlu anak-anak basayul an norepa anemai sayul an lim katalang te alam hak stadium miria ni di. Okey, dengar halang abayak loh ke ihati dengar sukan badminton men Singapura bergu lake utama Malaysia Aaron Chia dawak Soh Woyik. Dawalan kenap dawa ngendap nahan aran lubunji norepa juara terbuka Singapura 2026 alang sang matoh donih ya dahin Aaron Bara dawa ngioh te alam pelawan duman ani dahin nundi sedia lelan pesuluh nate kenap pasi dawa te alam master Malaysia Master 2026 baru-baru ani di. Okey, dawa ni hati lengap lubun dua usun tanah alang matoh kipin terbuka Singapura 2026 sang melawan dahin lengap pahrin men Perancis hati Christo dawa Thomas Junior Papov dahin ani ke te pelawan alang unak loh hati donih naa ya. Okey, mitam dim dan nitam peji te alam dengan sukan. Dengan sukan, dengan time kelahi te jaga alam pialan lebih jima. Norepa, lebih naa pukul 5 junang. Nona pelahu ngedau jima. Pukul ji 45 minit. Hak Radio Kayan Miri FM Malang Paan ngebji itam. Peji-peji te alasan Radio Kayan ngelarah ngeluan dahin hapan.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

0: ngala rahjaki miat pengjam. Tips tegu dau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal ha hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telo mengwelo alam kelita alam pekep dahin awideng pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadawna batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu awi temusang menamin hituk pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atakmi norepah alante Kevin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tada perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat nusita fokus. Lubun lima ngelibak no kahung norepah deng koma. Lubun enam batung tam melelema norepah sengkrem. Lubun tusu ngenep nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelo te tada winunan menghadau te naban hak uma prah.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men

0: o itam alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Ngalarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Okey, halum 2 jam telah upaji ngejala segmen ngelarang ngeluan hen hapan tam ngeda ni dehena alavi ani de jam tam malang kedua ani ketelok ani hitam peja-peji ta alam program tam hatis program adatasan men oh den a kelang he tagna alang kena dalo kumpulan tagna men sungai dua hati kumpulan ngalang jalai. Okey, dehena ho men oh nan ake hitam peja-peji ta alam program info pukul 2 junang kelang hilung don dalam sejarah pukul 2.40 minit aku sang bara dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah. Okey, te leading Facebook telah lahu mau sayu ngedau sayu lebih nani ha mendalok bakeh ta malang unai peji dahik ngejala live Facebook hak page radio kayan hari sayu lebih man Catherine Ubong Bosikah Du double line ke baja Petrus Wan Samuel Lahang diingan dahin Rusutina Zai nuna pelahu man kelok bakeh halang tek peji dahik ngejala dah hok tam doni di ihati Miguel Mike Joe dari usun Atiang Pako Petrus Wan de belan ke baja dahin Bosikah Du lah ya. Okey, mana WhatsApp tini tek ji bakeh telo alang atek nai mau message nak aku mati ni. Hai, saya ngedau jangun laan kerai ni DJ alang utai lebau pala hadui ngedau ani. Dahin saya mano menaring alang hadui hadui an DJ na te atang limna lebau ka oh sayu kerana ya. Dahin lahu ngedau ani aku akai DJ naji lagu alang ak tuju mendalok bake-bake Facebook Radio Kayan Mira FM. Ihati lagu jaji kui alang kenal rasena urai. Dahin aku harap Tuhan memberkati lim-lim hadu yang andi jena lah hodoh ni kena ya. Okey, saya kena menikah aku ya about Lovelin. Menuh tak nak nak hati lo dak lagu alang anak aku ya ni hati lagu alang kumak jajiku yang kena rasa nak urai ya. Ya mau saya ngedau senglarah mitam lim alang tak alam mana telok jaka ni pelahai sayu ngin hatang dan sayu pala ngapan alang an kelok tuju. Men kelok alang alam hadu telok loh jaka ni ke pelahai nyadui tih mang tima-tima ngabinte balai nyinang angabanya dui o halah narepo hundong nuti ke mut sang nyadui pa amte bi pedong ya jaga ada hundong nunina ita laju narepa ita tangan tu anah dui ta abin hundong tipa nusi teh dalang kaso ita ya deh laho jaga tina idea-idea langka jauh nai laho we nak mengkelo alang te nah hadui hunan komputer nah design ke jaka tahnung nu tinah hagan na pelamana alang kajo tinai te alam hadui telok ti iki tam peje-peje te alam program tam lewe ni hati program ada ta sentam dahin men uhanan ake ngepenu pengake bake telok aku ya bot lovely lagu jajiko yang alang kenan rasena urai.

sa ngayon eh, nakapagtupo. Manila, manila.

ne varane sai utita patina male ne varane.

tiếp anh luôn á.

Okey, nana lagu rasana orang eh. Lagu janji ku ya anggap no pengakai pakai hatelo aku ya abah lovely men adi dahin kerai ni 16 minit lalu pukul 2 lebih selvi tanpa jepeji tak alam segmen ngelarah ngeloan hen hapan ha radio kayan Miri FM. Ya teliding Facebook telat ini harin telok bersikah du ya barat ini selvi di jalivan hanit menjih madi. Nah dau hak kalau dalam lirin uma bawang baram kerai ni DJ kena ya. Hungai telang usan pa unai melah nah laan menuh dah halam di tua ndi tua lan nai ban kena ya. Saya kenap DJ Levan saya nyadi menikah hak konti hinan nurepa man bake-bake dia kayan Mir FM hino ngavan kelo te doni kena ya. Bake nai na telo nula hak awan ni hak awang larah ngluan hina pan ngedo ni kena bagi sok perluan dahin DJ Tam DJ Levan ya. Saya kenap menikah bersikah du kena naran kan ini aben ngau. Okey ya mau kata dah te joh dah nula alang antam pakalai doni di arin telo Asfian Mahyus tahu ya barat ini men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan salam tengah hari DJ selamat tengah hari sahabat di Radio Kayan Mir FM ceria selalu sekenap DJ kena ya sekenap lahu menikah Asfian Mahyus alang men Kalimantan hinokadi Kalimantan hiti hati ni sekenap mendalok baketa malang teh Kalimantan avin paantangan peji dahin telo Radio Kayan Mir FM lahu. Ya, kerana ini aku sang penjauh kereta mah te alam program ta mihati amarung info. Okey, nun info langsung aku si mentelok dan ni. Okey. Tino APMM Norepah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kasih Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia nahan 4000 jatu tusu migran norepa dah alang ngenap ne bulak ha dalih tam ni ke. Dehin lahu te 36 laung dah alang ngenap ne ala ne nyilam norepa giri barang nyilam mendalih tam te ha dalih dalok norepa mendalih dalok ti ne dalih tam. Matoh manduman 2010 atang bulan 4 duman 2026 ni di. Dino sindiket penyeludupan migran daripada dah alang ngenap nai maten dah kelunan dah lok ti nai hak dalih tam daripada nai bulak ke nai kahum-kahum jika penuti apaan loh ke dah aktif pakai kapan pakai haruk nai hak dalih tam Malaysia ni avin lun dalih tam Malaysia ni melai anda palap. Dino te kahum dah halang anda tahan, dah halang ngenap ni bulak ada leh tam, daripada dah halang ngenap ni masuk dah leh tam nyilam ni di. Nyoh tak telok negara lang kahum ni halam dah leh tam ni hati ulang unak loh ke dah men Myanmar ya. Lim dah jilibu pitanatuh telok puluh dua laung alang antahan, sitak jam kuri laung alang otako alang dang ni napah dah ujung tanah daripada alam dah leh tam ni. Men Indonesia ke tak jilibu tu suatu 20 tusu laong ani men banget tu ni ha nusiha men bilun ka norepa nusiha men atak nak hang nuti men banget tu ni oneng ke men Filipina tak ji atuh saya pulu laong. Ok pelupitan penyeludup norepa dah alang nai masuk nai geri bareng mendalih dah lok ti nai dalih tam norepa mendalih tam te pala dalih dalok yati pelupitan laong. Dan te 233 migran alang hak beh lahu men Indonesia penyeludupan ni 33 laong 33 ni mina hagana te tanah hang nah dah alang penyeludup narepa dah alang nah di geri nyelam barang mendalih dalo narepa mendalih tam te hang dua laleh tam ni ke dahin men Myanmar ke te 3 laong men Thailand te 2 laong dahin kelunan tam sendiri petek lahu je laong. Dua tu telok-telok migran dah halang hagena dah halang migran ni hati dah jipanak ngendap nei halam dalih tam Malaysia ni nei loh adu inuti repa ji kumpulan ke nunana dah ji kumpulan nanti antahan pelalau pihak nak 6 laong ke 10 laong ke jim kumpulan nanti hakadah kaum ni pa 233 laong migran alang anda tahan laho. Okey, tak saya kertas hadis siasat kes penyeludupan migran alang an buka melawin Ops Red Bag alang ana hati alang ana no kenaan APMM pejidahin Australian Border Force ABF
Matoh man pulu saya de bulan 5/2026 ihati ha banget sandakan Sabah. Kerana dah kena pala bahat tek jo hadu nyekang, hadu salah rentas sempadan norepa masuk ne pala tanah hang tam dua daleh piana Filipina ne Malaysia ke Indonesia ne Malaysia Thailand Malaysia norepa Myanmar norepa daleh-daleh lang jelang ne pala daleh tam ihati marung penyeludupan migran ani deh piana dah ne ni alam ji kumpulan dan pelahu penyeludupan barang kawalan agar nak dah ngendap geri barang alang mendaleh tamni tepala daleh dalok pihak nak gula bahah nonan ke dahin lahu jilan ke ihati tengayat ngendap nyelamat dah alang teh banget ti abin dah alang ni pakai kapan pakai haru kaya ani dia kahagana pengenon dia penuh ayak dah hangan to dalam ji haruk nore paji ka pen ati dan lahu te dah nyam te dah muku te dah doh lang mali lah te alam ka pen ati ada ku ma ani ke tengah ayat bahi dah te kaham bahi dah te biang haruk dah nuti ke nalang anda ha kawah ti pa hagan nyelamat dah alang nai pakai haruk ani di nore pa nai pakai kapan ani di dan lahu ani janyekang dah menawang daleh ne ala masik tam ha banget Malaysia ni alang am dah leput norepah alang am terkawal ketalang sang anda ha alang anda ha ala bahat hati dalo APMM ani di te banget tam Malaysia. Okey ni info alang anu sang tegu 23 de bulan 5/2026 ti di yati infografik bernama ya ji statistik marung migran dahin lahu penyeludup te hang kuri-kuri daleh dahin daleh ta Malaysia. Ya non info jima PPPG dahin Radio KN Mir FM dan lahu ngina info ni ogji pengjam alang maring menitam lahu oret lo jam kuri ka home dah alang nap nai masuk dalam daleh tam nilam nu ni dan apa lahu kuri la ong alang nah dui geri nilam barang tam te pala daleh dalo lahu dan ngina hitam leput ke mendah dah api alang te kuasa ti awi telo nyinang te dah alang de nilam nu ni wi nak mengklo alang te melo ha tanah hang daleh ngina hitam dang nyekang abin krenik homlan dengar-dengar halang am sayu halang antam klenghi alang melawin dah alang nai nyilam norepa dah menhawang daleh dahin kelunan ta alam daleh tam Malaysia sendiri. Okey menohanin ai tam peja-peji ta alam program tam nyihati long do an alam sejarah. Kerana ku sanggeri telo kelenghi lagu Ezra Music lagu alang kuma sayu kena melu sayu menitam lima radio kayan Miri FM.

Okay, kerana ini hitam peja-peja tak alam program tam mihati long doa ni alam sejarah. Ya, long doa ni alam sejarah lah pilih menitam doa ni ihati marung ordinan Yayasan Sarawak alang an lulus ya. Doa ni dalam duman pelupitan tu 10 G ihati 26/5 duman pelupitan tu 10 G ordinan Yayasan Sarawak alang jadi G badan berkanun pelitah negeri an lulus hak Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tino yayasan ani an petubuh tehang hak behna ihati ja ngemaju dahil sedia uvung te norepa sedia tuk sayu marung hadi sekolah no nampa majen semangat kebangsaan hadi peji dahin peji kenap no nampa taat setia rakyat Sarawak lahu. Yayasan ani te ida atun lembaga pengarah alang ketua na ihati ji pengerusi alang alatik kenan gubernur dahin parlaung ahli. Tidak ada ngatun yayasan ini anak-anak kenan ji laung pengarah alang anlatih kenan lembaga pengarah. Tidak Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob u anlatih jadi pengerusi Yayasan Sarawak alang unak loh. Dan Datuk Amar Haji Yusuf Putih anlatih jadi pengarah. Yayasan Sarawak usedia skim bantuan hadis sekolah te alam mata ligit norepa pinjaman sin an pinjam norepa beasiswa dahin lahu yayasan ani ute mano program-program hadis sekolah alang jadi ji lasan pembangunan hadis sekolah ha Sarawak ni te dua institusi alang nyoh orientasi program teknikal alang an petubu ihati Kertin University of Technology Sarawak dahin Swinburne Sarawak Institute of Technology piah dahin misi dahin visi Yayasan Sarawak. Okey, anan hati long doni dalam sejarah dino ordinan Yayasan Sarawak an lulus doni pelupitan 26/5 duman pelupitan 20G. Ya, long doa ni dalam sejarah jima, PPF peji dahin Radio KN Mir FM, ngejelah segmen doa ni alam sejarah. Dahin lahu, lebih na'a, tepukun telok 45 minit. Program, anu dapat segmen PDK, peji dahin keluar. Okey, menoh ni pukul 2.40 minit hitam pejah-peji tak alam program ta mihati dengah menhawang daleh norepah dengah usun tanah menitam lim ji lagu Korea lagu Jepun lan Mirai mentalo lim radio kayan Miri FM.

0: Mitchell. Happy New Year.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alengtik tugung dahin tam, awi ihak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

Okey, kerana ini tan pejap lalu peji te alam program ta mi hati dengar menhawang daleh nerepa dengar usun tanah. Dengar lenguna lo hati marung tanah tegen alang jadi ha Bogota, Colomba. Tino tanah tegen alang ayan nerepa uana mi hati te 6 saya skala Richter alang o jadi ha wilayah Antofagasta ha utara Chile. Hati lebih dalam di. Nenan kurin dah alang ala dengar te jauh tu kan ni. Dino pusat seismologi kebangsaan ha University Chile alang bara tegen na ni jadi te pukul 5:52 minit lebih dahin pusat tegen nanan ke ihati te 22 kilometer ha selatan pasan Kalama. Bi pihalan te kuasa ke leput musik ke te hihi alang te agak norepa te tawin tak alam tusah tanah tegan alang jadi ini. Dino dah perkhidmatan hidrografi dahin oceanografi Chile pelalu menglan dino ciri-ciri tanah tegan ini nusikah ya nyoh anundi penuh syarat nak awi sang jadi tsunami hati hak lirin banget Chile ini. Nenan korin halang-halang dengar marung tukar ni matoh menduman 5:10 Chile te kiok-kiok jatuh hangun tanah tegan alang dekayak jadi dahin jelang telok pulu menak ihati hui mansaya poin kusung te skala Richter. Tak hang tusah tanah tegan alang dekayak jadi ha alam sejarah Chile ni ihati tanah tegan Valdivia teguduman 1760 jakanan ke tusah tanah tegan alang pah dekayak an leput ihati pitan 0.5 tek skala Richter. Okey, anan dengar halang nai man adalah Colombia dari pahak Bogota ya. Dengar halang kedua ihati man Jakarta. Dua kelunan hakai norepa pelancong warga in Australia alang matai menuh dawak telegak man jabatan tekiung ready alang bauna kio-kio 20 meter hak tata air terjun Cunca Wulang hak Pulau Flores Indonesia. Dino pihak lang tek kuasa dah lemdih bara tusah hani jadi tegu tegan tegan tasu ngaban panau te ujung jabatan ani kene berung tegu dawak te lalau te ngaban anan dahin dawak te lega kala mungai haida jabatan anan dahin nak ngaban anan ke hati ji ngaban alang hagen endah pala kati te panau piwai hak ngaban anan alang kio suna 2 jam anau men pusat peranginan Labuan Bajo kena tini tino patai aji laki alang mendawa ni 55 duman dahin jidoh 57 duman an pesuk

lalu legak teh halamu ngai tina dawa ken an ada nga halang jadi ha Jakarta dua kelunan alang teh panopiwai norepa dua pelancong alang mate abin legak men menujung jabatan gantung alang teh ha Jakarta. Ya mitam lim nunan itam pejita alam dengah manawang daleh norepa dengah suntana lebih naalahu telo dang kelanghi dengah suntana pukun 4:45 minit ngejelas segmen PDK peji dahin kelo. Ya telo kelanghi je lagu alang kenan Luta Imat lagu alang kuma nusik kui nusik dang pihan laan mentelo lima reja kayan Miri FM.

0: www.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Nepji Kita.
1: Okey, malak pulu minilan telah santai pala pukun telah lebih. Tino pukun telah lebih ini ay tam pejah peji tak alam program tam alang kedua. Ya, hati segmen PDK peji dahin kelo. Dahin tini kita nuban tak nepi. Ngejelah live Facebook tam. Ya, barat ini kita nuban tu get tenyivan ke yang mit. Teng lalin tanyit adau hak lusut usika te usan te kah ngaban balai paan tua hanit kena ya. Okey, saya kena menika kita nuban abah ne maok ji pantun mentelok ngedo ni te kelo nyu ai no repa pablek pantun dahin harin telok kita nuban ni ya. Okey, masa kena metamli malang te peji dahik matoman pukun 22 blak daudi atang ngalasi nak program ngelarang lu aneh na pantam lebih ni ina pesuk ngelua te jaka lang habel an dahin lah maok tapi sayu do suti sayu do raya mengkelo alang pelamai do raya Aidil Adha jima mengkelo alang te suti do gawai ke sayu do suti gawai ke home hadi lang engkelo na te suti do gawai ni awi tangan tapaan dike mang awi te ngelibak-ngelibak kahong ti manggeri kelita tanget geri kelita ya dan lalu mengmetek lalik kena di nginah hitam paan mage paan melu atik do gawai norepan atik do raya alang asang naik atang ni. Ok, saya lebih sang lara aku Elivan maksa kena mitam lim lagu alang baik loh maka pelasan ngelarang luan hinapan telok lebih ni ya hati lagu lang kenan tak dan sayulan mentelok lim hari dia kayaan Mir FM. Bye-bye.

0: kuih rut ngap lahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not dua telok te, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Hello baras sayung lara dahin sayu pesuk lan men itam lim ya. Okey lebih ani hati tam sempejoh alam segmen tam ya di segmen peci dahin keloha radio kayan Miri FM. Peci dahik DJ Rin dalam sengkerita matah men pukun telok atang pukun 6 lebih. Okey unak lah aku sambar rasa kenap men DJ Livan ala ugeri tam alam segmen tam alang unak lah doni di hati segmen ngarah ngeluan dahin hapan ala upah mau mata men pukun 22 atang pukun telur lebih. Okey, dan ni hati gate 26 do bulan 5 duman 2026 ya hati gate do 2. Lahu men kelo bake-bake kui alang teh ha kucing, lahu menita malang teh ha serian, halundu ha bau itam dang paen, pejo-peji kelengi radio kayan Miri FM, ngejeloh lupak di FMG 06.G, dahin FMG kusung G.Tusu. Yalah humanita bakai-bakai kualang teha Miri, Marudi, Telang Usan, Lemting, Apo Tuto Asap Tubau, itam dang peji kelengi radio kayan Miri FM. Ngejelah lupak di FM Pitan Plu 5.Tusu, dahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung ya. Lahu dang limka itam peji, manitam lang teha dalek unungai, itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Lahu manita malang tehi pun hati channel My TV itam dan peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh My TV tu suji kusung ya. Lahu nunan paman itam sayo paman itam malang teh halam dale hawang dale hasa menanjung Malaysia telok dan peji kelengi radio tam kayan Miri FM pakai radio online nyati ngejelok RTM klik ya. Hati tunggu kalau te payang pala page radio kayan te link uak te tinan. Tinok kalau dang banyak na, banyak na tua ya itam dang peji kelengi radio matoh man pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lahu man kalau bakai-bakai kulang hipun hawa. Ya itam dang peji kliah dahik ngejelok live tam hak page radio kayan. Lahu hati dah pitung minta melim bakai-bakai ku ya. Mengkelau alang sang kato lagu, mengkelau alang sang akai lagu, mengkelau alang sang kato daho livang ka, daho bahat ka, deng lim ka itam, mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, lubun WhatsApp konti, ini aku sang kunci nak men itam lim ya. Yati lubun WhatsApp konti, kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, aku basa ngeluak, kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu ya. Okey, yang pandai aku segeri itam, hati teh kunci. Kenangkah ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelok tam dawa ni. Ini aku segeri itam, teh payang jaki teh kelengi. Lagu Alang Kenan Rosiana Urai, lagu Daulah Doh Men Itam Lim.
1: Anihan Radio, Kayang.

Bangsa kayan, hianahipun adat lali pedang nakdap. Nahinahipun rame nak, alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni. Alang ngunak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memecer adat lepuun una anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak peji ngida teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kamek joh, adat lali jana kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lemitam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lemitam.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nanan mengadi tanpa ji, hati kelengih ji lagu ya, tidak lagu nanti ugeri tam kereni hati tepat pukul telok plus saya minit. Okey, pantai pejo dalam segmen peji dan keluar tam lebih ani ini ku senggeri atau pasang kunci menitam kenunkan ano program tam ngejelo segmen peji dahin keluar. Okey, tepat pukul telok junang naai tam sampai ji hati kelengih surat dengar ya. Lahu man pukul telok 45 aku senggeri tam hati kelengi lung alang jadi tek dawani. Lahu man pukul 4 itam sampai ji alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukul 40 minit hati itam sampai ji alam segmen pengjam tam. Okay, si hati itam sampai ji alam segmen interaktif ya. Lahu man pukul 4 junang itam sempeji hati kelengi surat dengan lebih alang pahmau man Radio Kayan Miri FM. Lahu hati man pukul 4.45 hati tempeji alam segmen dengah alang pahmau man raun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Akasi aku basah ngeluar hati man pukul 4 junang itam sempeji hati kelengi surat dengah lebih alang naiman Radio Kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.45 nyati surat dengah alang nemen hawang dale. Okey, lahu man pukul 5 itam peji alam segmen dengah alang pahmau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man kelak baki-baki aku alang kelengi Radio Kayan ngejelo hati pitan plus saya poin kusung edahin FM pitan 45 poin tusu lahu menita malam peji kelengi ngejelo My TV tusu ji kusung itam sampeji dahin dalam baki tam alam teledio kenya bi manita malang kelengi ngajalo FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji poin tusu lahu manita malang kelengi ngajalo radio online mengkelo alam peji dahin ngajalo live tam ha itam sampeji atang pukul 6 lebih. Okey, lahu hati man pukul 5 junang itam sampeji kelengi dengah keliah. Okey, nonton ano program tam matau man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayunglah Rahman Itam Lim.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
3: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
2: Kenuna nandu.
3: Nah, tidak ada kualam ji grup. Tak ada nyihu kui, masparan kui. Kuri umun kui lah, hundak teh lubun akan.
2: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nongkrom lah dengan skamer kerai ni.
3: Nusi, lana ni. Ini nongkrong, ini lubun akan ku ni. Yang berarti, sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk kan ni.
4: Kuri tau, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
3: Baun, nunut tu kan ni aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka nandi padek nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin katih. Usaha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
3: Hai, nunana kurin dah hadi, pekulik konap, nusina teh gunah na.
2: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, nok kurim nanan. Kreni tam kelenghi, kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat teski melok sin alama uk utung kahum. Yinanguna empayan melosin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah puluhan. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.

Belagah dahin hat langusan paket pak di dia SWGG 665 kHz. Okey, nanda menadi tanpa ji hati kelengi lagu alengkenan Dato' Sudiman lagu Selamat Hari Raya ya tina lagu nanda ugeritam ya ti kerani tepat pukul 3:26 minit. Okey, peta pejo dalam segmen tam hati segmen surat dengah lebiani ini aku sang geritam tai payang tai inang kenung kah kio lun kaya domina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat lodau matoh mendani cima dahin duji. Okey, dani hati gate 26 do bulan 5 duman 2026 ya hati pedah jima di dakio taga bi pedah lewi dakio bahui belare minak seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hude. Pedah malam dakio usan minak seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hude ya. Hati gahan kesudau alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana minak alam seng jadi alam dale tamha Sarawak. Dan ni gata 25 do bulan 6 kasi 25 do 26 do bulan 5 duman 2026. Okey, hati jima gata 27 do bulan 5 duman 2026 ya. Ni hati pedah jima dak yo usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam bintulu dahin ha miri. Lahu dak yo taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Batong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Dahin, Halimbang. Lalu hati kesudau alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana minat langsung jadi alam daletam jima 27 do bulan 5 duman 2026 ya gak teh do telok. Okey, hati duji gak teh 20 sayak do bulan 5 duman 2026 gak teh dopat pada jima di dakio usan ya. Hati dakio usan senjadi teh jima 20 saya 25 hak kuri-kuri nawan. Lahu hati dakio lewi bahui belari minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pedah malam dakio usan minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana mina alas menjadi alam dale tamha Sarawak matoh mandani jima dan hinduji hati darat lodau ya. Lahu dah pitok mitam li wina mengkelo bake-bake ku alam ano kelo wina mengkelo alang santai panau suka ya mengkelo alang santai kulis suti jarun suti sekolah alang arwah ni hati dah pitok menakui hati itam mesti kira pelihai tah ujung alan alun mangsang timah-timah tuku tak tatah ngaban alang usan yati ala tuha usan bahut ya alat ala apa atau pad kelo pelihai gri kita atau pak lodang ngetak jaki habe alan ida daune sayu ok ure kelo mato pecoh ano kelo ya lahu mangkelo hadau kira kelo pasang lurui kelo di ya kelo kita kelo di. Okey, nonton ada hopi tu kalang nemen akui kerana aku senggeritam nyati kelengi lagu alang kenan tuku kame lagu melak uma menunin ai tanpa lepejoh alam segmen surat dengar

ngala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelanghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ci, hati kelengi lagu Alang kenan ibau ajang lagu aku ngejuau ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam Leviani ini aku sendiri informan itam lim ya titik 6 bulan 6 Duman 2026. Hati ha rumah en keranji layar betong sang naji program gawai keamatan konsert 2026 ya. Okey, ini semata menpukun pitan junang malam atang pukun 22 junang cihima. Okey, jika ni nak tena kuri-kuri langsung ni nak persembahan hati tiada lo men Eti Adal KDCS Sarawak Hairis Francis Dato Francis Ladong dahin Tino Ami ya. Hati tiket masuk bayan pulu ligi tua. Okey, nana hati info marung gawai kamatan konsert 2026 sembahan nate 6 bulan 6 duman 2026 ni. Lalu hati jil an informan itam lempain aku keritam hati kelihin laku ya. Nyati tetuk men upis ageh Malaysia Uma Perah Miri. Hati ani hanaji notis peke perkhidmatan petgu dau kelepasan am HKA perayaan klinik pakar dahin pemesi pesakit luar. Okey, ini sudah ke hati tek G 2 bulan 6 Duman 2026 hati kata 21 ni. Ateng 4 bulan 6 Duman 2026 kata 24 ya. Hati men klinik pakar sudah ke tek G 2 bulan dahin 2 bulan 6 Duman 2026 kata 21 dahin 22. B dah sang buka tek telok 2 bulan 6 Duman 2026 kata 2 telok. Ini men klinik saiz katrik tua ya. Mata men pukul 2 lebih atau pukul 4 junang lebih. Lalu hati senha buka tek 4 bulan 6 Duman 2026 gata dopat. Hati mata men pukul sayak jima atau pukul 22 hati men klinik saiz saiz katrik tua. Okey, ini nah hati tek tu klinik pakar. B dah sembuka tiah malai tek 5 bulan 6 Duman 2026 gata daun 5. Okey, men farmasi ha men pesakit luar ataupun men halang alang perah ya. Nyati gak te 21 2 bulan 21 hati ji 2 bulan 6 ateng telok 2 bulan 6 Duman 2026 gak te 2 telok nyati sang dah pekep B klinik ni farmasi ni ya sang dah buka hati gak te 4 4 bulan 6 Duman 2026 blok A dahin blok B pukun saya jima atang pukun 2 lebih. Okey, hati dah sebuka tiah malai 5 bulan 6 Duman 2026 gak te 5. Okey, lalu mengkelo bakai-bakai ku mengkelo harik mengkelo taman mengkelo hinak ya. Tuku klete hati janji temu pesok dihin klinik pakar te jaka-jaka alang aktu tani di ji atang 4 bulan 6 ni hati kelo dang pahabung hin deloha uma perah jad kelo dang ala dau akhir hana ngeluak ya dau kelo te pesok dahin pakar lahu tugu tu game akrisi ku pasang ngeluak. Okey, tugu te nunun alang kira emergency kun hadi kelo dang te pala klinik kesihatan KK alang jalang bi tugu tak case emergency. Dah apa itu kita melim hati kelo dang te pelalo te pala jabatan kecemasan dahin trauma ETD. Okey, dan tuan info alang naiman Uma Perah Miri ya. Lahu tugu tek tengklo tek tuk hadui at ala dodo ni di. Kelo dang pahabung lubun telefon 0546060000. Okey, ku basa ngeloa 0546060000 dahin 0546320000. Okey, nantana info alang akun si Man Itam Lim. Okey, kali ini aku sendiri tam yang dipecah alam segmen. Biar bayangan aku sendiri tam pahapan teji lagu alang kenan Jolly Jengan hati lagu Doh Iseng Lungin Man Itam Lim.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun di jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti lebak gula alam mata kupi ni kere, memerana boleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang natak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran natak kupi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
0: Dan, nak pijuk seng na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang natak bas.
1: Tipong, u nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
0: Aku hinang tudak kau ni. Sayu ke jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kan aja madu je. Sayu kan.
1: Ada-ada tipong dap lo aku hinang tudak kan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit. Ini ngetek deh. Oh sila kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limu mobat. Itu barah semunang tu dah kui. Aduh, nunok ni tu sakan aku.
1: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: Sayu Kenep.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Okey, Arin Ramana. Duan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang ngak lit neng kau.
2: Anan dah kita lihat kalau 15 aska Hamiri ini mana dia. Oh am tene ha urip gani ngasan dia penyanyi Iban buta dia dah ngelit gitaris
1: neng. Oh, lang dah piano man kau.
2: Dah lang lit neng kau dah aska neng lima.
1: Oh, dah lima dah lo.
2: Ah, kita lihat 18.
1: Abah hitok leka balai mana halang dah ke music halang lagu ini.
2: Alang aku itu kanan tu ah.
1: Orang orang kan dia lah. Nuk tu kayak idea kak nan lagu alang gak lah dalam kenap tak. Kita tahu ni tak tempuri panosu kan. Gak lah dalam kenap tak.
2: Alang lagu anak Queen ni, kan teguh ke sekolah mana dia. Aku petukit lah kayak tu sah tak ke libur sekolah tak. Jumpa tak ke besok urip urip alang marat ngariman alang tahu sembah anti. Kira tahu tangan lim ke lagu napa manita lim ke. Maksudku ya karang lagu dapat pengayat di bawah sekolah
1: kuri darah kak na lirik na tanpa yang proses nama ti music na
2: puisi kira jiwa minggu tu
1: wow
2: tapi nan sendiri kat nanti ilokot pakai gitar ilokot na penang na tak ngomgeh aku dah RTM hari kuding na.
1: Oh tugu dah alang nyadui membeh radio telok kaya nalang teh RTM nan hi dah lak punya rancangan tugu nan
2: urip kata nanti Loran Soyo.
1: Oh, tugu anan.
2: Ya alang kuat lan te recording ni tugu anan lah.
1: Oh.
2: Alang alaku ya ringan tak alaku ni.
1: Menino hek jam Eka te na lagu anan.
2: Jika nan tugu kalau me bertanding ha SMK Lutong.
1: Wow.
2: Ngam ku te megak lubun lah.
1: Jadi. Mau kuri kat tugu anan.
2: Lubun ji ku tugu anan.
1: Wow.
2: Jadi te jangun ke lubu dua ku anan. Telip gan ni nang menenang hari ngap ngalaku pa. Abis hari nang kui bangsa tempayan. Kebetulan masa nan dah hello kadang tempayan ni lah penyanyi kayan ni dah hello.
1: Lagu ni kalang Inggris.
2: Asikah bayar aku nani lagu amayan ni lah the first recording.
1: Lagu amayan.
2: Dahin barat nahan nanti.
1: Narah Jaki.

0: hati Kelenghi lagu Alang Kenan Ramles Walter Dahin Debra Sia ya hati hari, happy gawai keamatan. Okey Anaji lagu Dau Ledoh Menitam Lim ya Alang Kelenghi Radio Kayan Jaka Ani. Okey yang pertama dalam segmen tam hati segmen Ageh Pukul 40 minit Ani ini aku sengkeri tam tepah yang jaki tai palapes Radio Kayan ya. Unah lo aku sambara sekena manlim kalau bakai-bakai ku yang ni peci dahik dahi nalang ni meju ma'oku suhala mengejelo pes Radio Kayan. Ok, nalang aku sambara sekena man bakai tam alang ni nyemau yaitu sekena man Catherine Ubung sekena man Lohong Jau ya sekena man Bosikadu Ten WK Bajang sekena man Roland Tue sekena man Petrus Wan sekena man Ju Jok sekena man Rosiari Harry. Saya kena men Michael Almi ya. Saya kena mengelola ni peci dahik dahin mai. Dan muju mak okusu halam ngejelo pesta radio kayan. Okey, pentas pejo ini aku sembasa hati komen alang nai men bakai tam. Alang unalo hati alang nai men bakai tam WK Bajang. Okey, ini hamate emoji hak Kelenghi Radio Jaka Ani ya. Lalu ini alang Neyman Baketa, Michael Almi, barah hello DJ Rin, sayu lovey dahin sayu mano hadui lovey ani. Usan ngapan kalau halong teru tinja jaka ani. So kena menikah DJ Rin, Tuhan memberkati. Okay, so kena menikah ya Michael Almi alang kunsi kyo lun gedau alang teh halong teru tinja jaka ani. Lalu mengkelo bakai-bakai ku alang Kelenghi Radio Kayan jaka ni hahino tau kelo teh mengkelo hadau nai kungsi peci dahik kenon kaki ulung gadau hatatah ngawan kelo jasa ku dan kungsi na dahin bakai-bakai tam alang Kelenghi Radio Kayan jaka ani. Ok, kali ni aku sengkeri tam hati pejoh Kelenghi hati segmen ageh tam hati aku sengkeri tam peci dahin pesangun DJ Livan dahin misi Corina Jau hati segmen marung maoket alang batung atau derma organ men itam lim.
1: Lebih ali aku nak kuih deh, rumah dah ini walau. Oh bagi kuih mangsa melayu, para nak melu jenewu murid sayu.
2: Peji Kelenghi segmen ageh hak Radio Kayan Miri FM.
3: Selvi Senglarah Mitam Lim ada ni hitam peji alam segmen ageh peji dahin Aji Harin Telok alang nai man Uma Praha Ayak Miri. Selvi mereka misi dan kabaran dan naran ka menjebatan anak ka dahin menino maru ka.
4: Saya Selvi menakui lah ho aku misi Corina Jau menjabatan bios hospital Miri asan menlong wombang dan ni itam sang peci alam segmen age tam lebih ani aku sang barat tek joh maok ke dalam batung tam kelunan nurai pah derma organ.
3: Okey ya, nana batang dah hok nurai pah tajuk alang entam kelang hidon ni unak loh tangku teka ihati marung nunka maksud pendermaan organ ani.
4: Maksud proses pendermaan organ hana proses pendermaan tek batung tam men kelunan men tam matai.
3: Dahin nuna tuk marung transplantasi dan kabara marung ani menitam lim ya.
4: Ja, transplantasi ani hana proses nyapa alang melawin pekalui ketek batung nurai pah tisu alang sayu tai pala organ nurai pah tisu alang sayu.
3: Hika alang tekep dang maok organ nerepa ket alang te dalam batong tam ni man kulunan habe.
4: Hihi tu apa dang maok ket te batong dahin derma organ tam ani. Menalong umun yang hida perlu saya duman perlu akai dahok koh men panak nurai pa hinan tamana.
3: Marung maok ket dalam batong ani kena lim organ nerepa tisu alang dang antam ok man habe.
4: Kete batong tam alang dang an ok mendahak beh hati belaong tam pusu atai bong awi tisu ke mata tulang anit tam dahin sungga pusu.
3: Ja awi jiji laong ati ustuju ngenap maok ketalang batong na hiran jaka ketalang ngenap na ok ati an ala men batong na sika.
4: proses ala organ dahin tisu ani ana iha tih man u iha alang ngenap derma derma tih matai man u dua doktor menglan iha u matai
3: teka mau ketalam batung ani tenang te alam agama no lepas bayang tam ya
4: hagana agama agama tam usun tanah ni piahna Islam Kristen Buddha Hindu dahin sing u iktiraf te joh mau organ dahin tisu ani
3: nunak tuk proses organ norepa ketek alam batong tam ni anala
4: proses ala organ dahin tisu ani anna ha amin nyapa uma perah daha duktun nalang tuge dahin layang pejam tua alang dang na proses ani alam ha nuti nusik ka hala organ ani sang nasa batong na awin men u nyapa daha sang ngepet ngawan nyapa ati atangga na amtula
3: okay, awi menaring na ita setuju sang derma nerepa maok kata lembatong tak ni bi menok kuri-kuri duman ita kasih laan nunok sika
4: marong tuk ani nusika tek daha ngahmang ita oh pekuli kenap itam perlu bara men panak tam dahin maok kuli kat penderma organ
3: matoh menheran di huma perahaya miri tawin alam proses masan organ ni
4: ani umatoh menduman 24 arana top team jadi menduman 24 ani tepat laong uma oket alam batong na hamiri ni alam unak lo alam duman 25 ji anak sekolah hak ketin umur 22 duman uma ok belaong dahin atai na men tisu na ihati kornea nurepah mata na dahin tulang alam duman 2006 teji laki umur 24 duman uma ok tisu kornea mata na dahin tulang 2020 saya ke jilake lahu oma ok dua buah belakang na dahin te duman 2020 pitan jidoh oma ok dua buah belakang na lahu
3: teka proses maok ketalam batung ani segna urusan te maten norepate na pihak luna na lang dermatih na aya
4: tuk ani nusikan na halove awin men uh ala ketalam batung na patay na andaha panak na geri uli dahin mayau awi mengalai.
3: Nuno awi jiji laong ngenap jadi penderma.
4: Awi te ihihi alang ngenap sang jadi penderma ogan. Itam dang nai ha uma perah ayak tai pala ICU. Uma perah isi borang akaun penderma. Dahin en aten tai pala pusat sumber transplant nasional. Oh nan kat penderma ani perlu unlock sayu alam vaksin tam haot jaka. Halam naleh tam Malaysia atang bulan saya duman 2020 telok di lim per ikral iha na 24,000 lao. Lim daha alam oh maok kat alam batong daha tek 50 lao. Alam duman 2020 telok dahin saya atuh 50 laong lim alang uh derma matoh menduman pelupitan 76. Lim alang uh an transplantasi yahana 2.5 ribu. Lim organ dahin tisu uh an derma ihati 2.7 ribu. Jadi tini ji ikra sejuta harapan kempen jom ikra ani men kelunan bangu jamao ketek batong dahin organ men uh tamatai bi alam nuti te joh penerma organ daha panak dahin waris na perlu setuju marung alaket te batong penerma organ ati daha alang uh daftar ikrar alam joh penerma ani ji ala mao pengejam te hang kelunan bangu abin ani mao ji tada sokongan moro mendaha alang pidah organ anan tua info marung mao ket alam batong alang nak akbara menitam lim dan eh sayu kenap
3: jano nani tam o peji dahin harin telok misi Corina Jau menjabatan bius uma perahaya miri te jo derma organ repah maoket te alam batung tam men kelunan alam perlu na lain deng ini tani tam peji ngejelo segmen ageh tam doni pesuk meluak te jaka alang hak behlaan so kenap nitam lim dahin sayu lebih
2: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh segmen ageh anpang mau hau dolima hak radio kayan Miri FM.

0: kui ana lah lihana alang asal kampung kui ati manlong pemang alang nyadui alam office ageh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini usan jelur halan kemnan dahin lebu dua ke mangkai tam nyala daul lale sang nunalan kerintam teh lale du idi i kat alam jak lah ajam tuk arah orang mana ke mengna hui-hui anan-anan tam jak panalan okey dahin lahoh lubun satu nalan hana barang tu jaga ageh ni lah habis biasa nama kami men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi matam masyaullah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh mang lahoh man lebunji lahoh ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya tam hati-hati te apu hitam dan mang tam handau te ges itu napu okey anan tua okey selamat dalam doh men kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
1: Lain-lain, tak ada kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Nih, JIK, perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nih hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak kujak kering.
2: Nan, tak im ngepang lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang tuan hi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang teliki namin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak teliki namin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Piah-piah tam labat perah, benji. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
5: Okey, nunan-nunan adi tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Rosiana Urai. Hati lagu Sayu Nepak Dau Gawe ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4:20 minit, hati tepat pukul 4 junang naik. Itam sempeji hati kelengi dengar alang pahamu men Radio Kayan ya. Biar pandangan aku sengkeri itam pahapan jaki kelengi sape sega men itam lim.

Oke, kerani hati tepat pukul 4 junang, hati tam sempeji, klenghi dengar lebih alang en hunyang ngerong, salin dahin enak basah.

alang pialaan te daw jimang. Oke, kali ini hati tepat pukul 4.50 minit ya. Hati tepat pukul 5 lebih na. Itam sempejoh hati kelengi dengah lebih alang men amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelengi Radio Kayan hati Miri FM ngejalo FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lalu menita malang kelengi ngejalo My TV Tusu Ji Kusung. Itang sepeji dahin teledio Kenya ya. Biman ita malangkelengi Radio Kayan tamani. Pakai FM G06.G dahin FM G0G.2 suluhu menitam alangkelengi ngejeloh live hapesh Radio Kayan. Luhu menitam malangkelengi ngejeloh radio online itam sepejoh ateng pukul 6 lebih. Oke, kerana aku sengkeritam hati kelengi lagu alangkena Dato Sudiman hati lagu Balik Kampung. Lagu ni kusun tujuan menlim kalau bakai-bakai kui alam anau te uli umar aru jarun suti sekolah ni lahu bang menitam alang sabut tau raya jima ya.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep, nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni tak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah, ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik, malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah, kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional. Dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah, khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama, iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: pandahin kayan mahalam ikman paji dahin kelo utong do sayo ngarang kelo li.
1: Okay, nuna naman adi tampaji hati klinghi dengah alam pahmo man paun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Lalu itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pel ante dau jima ya. Oke, kerana ini hati tepat pukul 51 minit, aku senggeri itam hati pecah alam segmen tam, hati segmen Tukit Uma Awo. Hati dan ni, aku sengkunsi menitam, notuk sengna kek uwe. Lalu hati mengkelebake-bake ku alam hawah te ala pisin jaka ni ka, mengkelola setelah lapen ke hati nak keluar ala ala nak keluar terjasi keluar ngalung resepi ala sakunsi manita melim ya. Okey hati kerana aku sengkunsi nunuk tuk nak kek uve. Okey hati unak loh keluar sedia bahan-bahan ya ubung-ubung yang nak pakai dan nak kek anidi. Okey ala unak loh keluar perlu sedia hati G kilogram uve ala u endah parut ya atau pak keluar dong parutnya sendiri. Lahu alang kedua kalau perlu sedia dua kelaung telur maka ala alang telapau daok ya ala alam grade A atau apa grade B nunan. Lahu hati kalau sang sedia jitin susu junjong ya atau apa susu pekat manis deh dan limka lahu ya. Lahu alang keempat kalau sang sedia hati 50 gram margarin. Sayu mengkalau alang sang pakai butter padang kalau sang pakai margarin biasa padang ya. Asen tohan margarin nah. Tapi tanya apa, dia kupi, dia cerita nanti, majerin ti, majerin nun kena hadin, majerin lanka, batal lanka, ataupun majerin alang malay, kerana ni apa, kasan ui kupi ka, kupi nun, kupi milo ka, kupi teh ka, kupi lim ni arana di pa, ni karan majerin nanti ya. Okey, lima ni dia lang basam adi, uve ni di telur ni, di susu jujung ni, di majerin ni di, en kelok pesapun nak lim ya, loh kalau kasok-kasok-kasok, tang hak teh, kira peji sebat. Guna Melayu deh. Okey, alang kelima kena keluar santai hati ji perpat tebuk gula. Tunggu kalau dia hami mengke susah kalau melok na gula nabi utena susu junjung men adi ha. Bi tu kalau ngenep ke kalau ni mimi ling ni kanina ya. Hati kalau dang mate ji perpat tebuk gula. Okey. Oh nanti kalau pesapun pula kalau kasar-kasar pula ni atang hane peji dehinda lolah benadi. Okey, kalau sang metena alam loyang kek ya. Lahu empanan kalau mesti manah oven kalau una. Okey, una ni kalau mete bahan-bahan ini di oven-oven ni dalam loyang kek ini di kalau sang asuk na alam oven nyati pada hujung pada hida apui na ni hati ji atu saya pulu sisi atau apa jatuh saya pulu lasu na darah telok pulu lima minit. Okey, alam kalau pindah kek ini nesak. Kalau sang sedia hati bahan-bahan untuk na topping na atau barang langsung kalau wak ha ujung kek ani. Okey, hati kalau sang sedia ji perdua santan ya. Ji perdua santan hati tebuk ya. Lahu hati kalau sang sedia ji perdua tebuk gula. Lahu alang ke telur hati ji kelaung telur. Lim telur bahan ni di an kalau pesapun na lim alam ji tebuk ka atau alam ji wheat ka ya. Lahu unak kek kalau ni sak di an kalau wak topping ni ha ujung kek an ni lahu tu kalau ngendap ku mana dahin hati cheese an kalau teh cheese parut na ya bi tu kalau dia ke nunan pa ling lo ka di bi tu kena ngendap ha ling ah kalau sapun cheese ane aku jaji man kalau meh ling tok tok tok men ling kena dia. Okey, uhanan an kalau asuk le an loyang ni dia kalau tai topping ni entah kalau tai alam oven an kalau kelung darah pulu lima minit ya o lima minit dia kalau inang kek kena tunggu ha hujung nak o kira tai lah lap o kalau lah lah kuning kuning tak setutung tutung ni jam nak ah usak nak kek lo ya kalau green nak musang kalau panggam nak jaki. Okey, mau nak kek ha tu kalau ngadap ha lebih ling an kalau kelung tak ni hanya ngak kalau lo lo Facebook jima jima ureh kalau kumana Nana hati nutuk na kek uve. Okey, tang ini tuan hati tukit umavo alang akun si menitam lim itam dang peji alam segmen anil ante jaka alam pihal ante daw jima ya. Okey, kerana aku senggeri tam hati pahapan jaki kelenghi lagu alang kenan dan nini hati lagu dup-dup alam usuk men itam lim.

Radio Kayan Miri FM. Okey, apa yang tak pecah alam segmen Based on Air Tam? Kerana aku sendiri Tam hati papan jaki kelengi lagu alam kenan Daniel Bambato yang hati melu ungeluno men itam lim.

0: rằng quê Johannes Wan biar rằng kayaan quê anh chồng karena Johannes chồng Wan ke asan quê mình kampong long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui da ok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan do menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanon gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh nakirap lah hula. Matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh ku obtek deh. Cuman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh amtek. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Bina nari ku start nak kirap, tek telon an lah.
1: Telon an.
0: Tek ji layer. Nake hana dua layer, nake kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman tay.
1: Siha mahing.
0: Siha mahing aman kata puit sendiri hak. Nah, nak kayak nak hek kira belum mati tak pakai nak.
1: Nyiap nyiap
0: mana? Nyiap nyiap. Tiap man, tiap manuk ti mada ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nono step step hadui nak kira panya.
0: Muting kain, kain kira tila. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh na
1: nakap
0: na
1: nakap usu deh
0: nakap usu nake hak elang kelima hana nabulatan nabulaong na nake elang keenam hak na hana itu mete bunga nak temarung buluala ke nalim lah step na elang ak na.
1: Okay, we dah hendap black telur naan kirapan ni. Dap naan ti, dap ke legah nak kata?
0: Dap ke legah
1: nak. Okay, hendak dah dengan lekat ni. Yeah. We dah hendap black kirap teka.
0: Selama ni, dah order te melalui mok kui. Avin, mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina nabuk wan. Okay. Kalau dang kon, we kalau nap ilo, aku pedang loka. Dang kontek kui, kusung jiji. Jipat tusu dua, dua G kusung dua.
1: Tek Facebook kaya?
0: Tek Johannes Wan.
1: Okay, mengkelok lim, malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong, no repah ngenap sukung hadui nak ni lho. Deh no mina kelok ngenap ipun ji, kirap ni lubun nak dia. Kusung G G, Jipat tusu dua, dua G kusung dua. No repah telok dang tek pala Facebook nak. Ihati Johannes Wan, dahin Facebook inai nak. Ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna.
2: Anihe Radio Kayana.

ni Jelly Van ya. Okey kerana hati melak puluh minit alam pentam sang lasi tepat pukul 6 lewi. Aku di Jerin barasa kenap menkelo alang paen dahik darah telo zaman ini. Lalu sahayu kenap menitam ala umuli radio tamka yang jadi bake. Keliah dahin ngawan itam ngeluan pahapan haut daw. Okey tang tini tu anda segmen peji dahin kelo tam daw ni. Menunin a program dahun bidayuh men kucing sang pejo. Awiha kenap Tuhan pesuk kita melaan te jaka alang sang nayani ya. Okey lagu alang mekap la santam dawani ihati ji lagu alang kenan lungan wan ihati lagu ika nyalam akui men itam lim. Pesuk laan, bye bye.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alang perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, rukun kahom gunah, jumpa kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam makbutun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Anything ragu semua asto ngumiti amu dayung berdaya. Jadi selamat gumi, selamat bersama lagi atau dengan segmen ngancang petel. Terima kasih kepada suara berapa penguji tu YFM Radio di agi bersama aku ngumiti. Terima kasih kepada bugo sebab tetap setia mian station radio YFM Radio jadi dengan pengeboringan. Jadi selamat ngumi ke nuduh peringan di gitu orang dah kebori mungkin mak ada sok topat kroca, mak ada sok toyak ke atau mak ada sok ada kedaki saja. Jadi sama peringan di alu lagi orang terkait pimanu sok topat kroca ngurusuk lagi orang berdadok tetap ke sabar ya. Kira kena biar lambat asalkan selamat ya demai. Cukup pun dan pimanu orang dapat ada orang berdadok lagi apa pasang radio ngoji lagu-lagu penghibur di mah ke nyusun sana suara beringan sebab kita tetap jadi dengan ngibur ingan dan pemenu ingan dan ke tempat di tuju ingan. Jadi harap dagi-dagi sejak pemenu ingan tikaiti harap selamat dan ke tempat di tuju ingan. Jadi saat pengisi segmen atau saat ngomiti yang ada pukul 9.30 do pukul 7 ngomiti atau ada sesama ngocit abar ngomi. Jadi seru pukul 7.30 ngomiti aku ada berkongsi report gaya anu di Ogi Berpuluh ada Opis Meteorologi Malaysia. So peringan terus gabiti bibur bersama aku dan segmen ngancang petang nog juang segmen tetap pukul priingarom. Jadi selamat ngumi ke nudu peringan di haro ke tondok ketika itu nyidia pengumuman ngarom itu ya. Harap berlebih saya ngarum itu ogi madi-madi dengan hari yang mewah ataupun ogi onak ke suku dengan ogi pari pari dengan nyamut anu ayu gawia dari endok di supaya dalam kudu-kudu anu lagi saya nang lorobis ya ataupun pengomar-pengomar ataupun sumbuk babai bila mau sukun ataupun nak kembali balik lorobis ya kudu sawak di dapur itih lah katanya mau sukup-sukup perami ya. So bring at the table sama tu bibur lagi ngaji tu lagu gawi semua tu ngumiti so kumpulan Megaforce so jaga di wifi bro yo gerak bersama.

Ragu mungkin berita rami kawia daya ayo kalau supaya hari mohon dua lagi ngan kita hari nyambut kita andu ayo kawia sawa 2020 no ama. Jadi nya di saya nang di suku pegago tika iti ya no hanya anu di agi meat order panai nai kuih tradisional ya ada nang kuih dam kuih jala ke di meat order memang iti hanya anu di suku pegago tika iti sebab nya nang perlu ge nai kuih tradisional titi sebayu nyambut anu ayu gawia ni no brandum tia. Jadi menurut guys dan peringatan nyano di punai biji it nai pakaian tradisional. Lagi-lagi ada nggak sawai ti bogok ti pimiti so customer dia ada nai baju gawe ataupun dia an upgrade lagi sebab sawal lepas baju hano hamboh ko ti sebab makin sehat. Jadi sawai ti ada nai dak sahih mu ayuh lagi ya. Bisa lagi program berpapau kerana dia kupu ataupun nyuak bulan limau titik. Jadi kita harap so mereka nanti hibur bersama aku DJ Jazz dalam segmen ngancang apa tu.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu apa-apa so kumpulan Peace Band. Jadi kalau supaya doa nuam ini tagi ngatur yang ngajeta abar pokor nuam ngumi. Jadi ngan ini nato bibu lagi tuh ni tengah ragu asongku ada sa otin ku malu.

Terima kasih pun pendengar. Perintara East Sarawak perhati penyusun parit fee pekerja separa East. Sindak sama adi bian anak-anak adi de bian kewarganegaraan dong mitik temit bat pengubah had umur yang naik pemitik kewarganegaraan. JKKSK Sarawak PJU turung beda udah dingin proses kewarganegaraan. Selamat seminggu kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan mengadu peruasa YFM Media. Madin Tengenega, Perintah Rais Sarawak Alam Perhati Cadangan yang penyusun parik kadar fee pekerja separais yang natu pemasang i berinyam dengan penyuguna industri semen gaya ekonomi Madin. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang pikarana alat di Takah Bruneng. Ain Raknang, Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato Gerawat Gala, Alun Bruneng Pekarana bisa mangga organisasi samun pitak industri Adi Bipawet sebayu i dong netap. Perintah Rakyat Sarawak Alun Kajen Penderang Tutus report asir so sesi libat urusana sebayu pimentan sekasa dong nai. Ekran nanti tipu berapa penulis segah di Kuching Jaja. Sindak sama adi bian anak adi gibayu bian taraf ke warga negaraan dan mite berandai pemite deribu perkara semenglima A Perlembagaan Persekutuan Sebayu Anak Ngerabi Umur Semeng Maisawa. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Pinang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kedatnang pengubahat umur yang naik pemite dan meretak sendi junana berguna pemerhati barapimas samun penjaga. Sebayati pemite ke warga negaraan deribu perkara semenglima A, dok ye benar yang individu bi umur neg 22 sawak. Sungguh benar lepas ni Jun adire kaus pemite bi umur semang mai sawak kasegan layak dok temit kira. Lepas umur semang sawak pemite guna pakai proses naturalisasi adi temit tipu tui. Aikana nanti tipu sedang media di Kuching. Setelah tanda Dato' Sri Fatimah menegah kedatang jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Sarawak, PJU kenu pindura ngabeda udah gaya proses pemitik kewarganegaraan. ATP berat naik verifikasi semengen khidmat nasihat yang ngera adindai pemitik. Sekiang perimah pemitik kewarganegaraan dibuat pikara semeng 5A Perlembagaan Persekutuan menegah jure derem udung kari aditaruh yang sewa 2026. So kiang ana 52 pemitik berkait dengan kategori anak desah taraf dan pemain anak jagaan sama nerima anak akad. Perungut is kiang 400 pri pemitik ke warga negaraan menurut jure tipu udung JKKSK Sarawak in tipu 2024 neg 25 Mei sewaati. Kudu-kudu projek program perumahan rakyat sejahtera PPRS di Semunjan merambat setegar isu senarai dan penerima adi sama diasah agensi pemasang adi beken-beken. Gapit Menteri Perkembang Kapung ke Wilayah Datuk Rubiah Wang Kedatnang pikiran nak berguna rujukan pari ke pitak Opis Menteri ke pitak ire perhati ngak terup pikiran tinggal beda raju dingin rakah dong temit. Aikran lepas kenu kerja merawat ke Semunjan bersama dengan Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i. Kerja merawat tanah ini menentang dengan perhati status perkembang projek Pramin Rakyat adi merugi benar yang sewaati. Agensi Giat Mara menentang tanggungjawab masang 4 projek Pijong Bau dengan perungut perintah arong taruh RM140,000 di gedungana. Meja habis 2,500 penerima di kawasan Dun Semop terima daging sapi sok gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Kedatnang program mana ina raka adi biju udah kenu yet natu nang tiberan kurang bernasib menegak dapat rami pewen tipu sita Aidil Adha. Raka turun padang sama dengan pinurung radus ke rakyat rengai pedia ngana tu nang kebajikan rakyat dok jaga. Program mana piberat kerja ted sama kutung sekiang 5,200 kilogram daging sapi kan rakyat di zon Pulau Bruit Sampalo. Ati piberat semengjuk buah kapung sama kudu buah masjid ngasurau di kawasan Bipawet. Bekasuana kerja kutung khas menegak dong dayan kudu-kudu penerima beken piberat rawang mu'alaf di kelai ngak Bekerkong samun kejatangan feri Batang Palo.
Setuju enggak kah? Para Muslim adiran semayang sunat Aidil Adha di Masjid Jami' Rais Sarawak Kuching dan bitayan benda mendeg awal yang tak arah sesak. Tundak penerang media suat unit multimedia lembaga amanah kebajikan Masjid Negeri Sarawak, jemaah menegar dan mitik pada tundak arahan anggota polis bantuan adi bertugas. Para jemaah menegar dan mitik pada berkongsi moto yang tak arah sesak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama kedua-kedua penguru menjaga rek mendeg semayang sunat Aidil Adha di Masjid Tanah. Semang tahun antrima cek ganti rugi tanah yang masang projek pusat pentadbiran Semarahan Mijah. Rami nyerah cek ganti rugi anak dan nyeramat beda residen Gedung Kucik. Gedung Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang ngaprungun ganti rugi ini rebis taruh poin juni juta ringgit. Projek Pusat Pentadbiran Semarahan redongi maju di kawasan tanah adibayah 5.5 hektar. Pemasa projek ana ini kedah so inisiatif pikambang bas di Semarahan adil berada beke dingi pinurak pentadbiran sama ngak gerak dingi pikambang wilayah ana. Perinaan sok kudu-kudu buah kapung mening dun kota Sentosa terima bakur pinguman sok program berang masa sok program berang sewa bakur pinguman Bramanga Rami Anugawai Dayak 2026 Anduati. Adun kota Sentosa Wilfred Yap kedatnang program mana dong ngatur yang turun komuniti Dayak naik penyedia sita Anugawai sama mengurang penyusah tiberan adik kurang binasi. Kedah so kapung adi terima pinurungana ina kapung Stampin Baru Iban nga kapung Stampin, kampung Sungai Tapang, kapung Lubok Buan samun kapung Temedak. Nin Andari, rakyat lokal bi umur taru pru dua sawak debitan pada polis lepas membedak sudai Ibragan tipu har ali jadi dini buah kilang di Sesang Kabong 24 Mei adilpas. Pimbak polis Gedung Seratok di SP Matthew Manggi peruah penderang kedatang mangsa ina kerani kilang bi umur 25 sawak menai report polis adidakwa nang dog mupu pada suspek di tempat kerja i. Hal yang terjadi setegar suspek tiwas amai mangsa abah nyaut telefon i sebayuh ngerabi ka i. Suspek menapar jewin sipak sementurak mangsa kasindung. Pemerasa mendapat nang suspek bian taruh rekod jenayah sebayuh hati adibikain dengan sara dadah diribuat akta dadah berbahaya. Tipu dong nyasat, suspek ngaku sarahana kekesan madin dong nyasat dilibat seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan samun seksyen sememai akta keganasan rumah tangga. Ngangga masgah pribasa puut-puut ni. Peritaru Isrok perhati penyusun parik fee pekerja separa is. Sama adi bian anak-anak adi de bian ke warga negaraan dong mitik tembit bat pengubah had umur yang naik pemitik ke warga negaraan. JKKSK Sarawak berjuu turuk pada udah dingik proses ke warga negaraan. Ati degaso YFM Bidia dong nyusun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semas bindu ka salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu seorang penyanyi Alan Lupeng. Ragu dia dan mongol padi dah mampang. Okay, jadi kira supaya doa semong taruh minit lagi dengan pukul cu ngarum. Pasuk kemudian terima kasih kena dua suara peringan di agib sama dekat ih. Rada bisa no gitu angge buka radio sebab apa doa ipo ya ati eh. Naik kerja pengguna ya di haruar bori dengan nyupot sebayu anu mampung. Tapi lagi ke sana para pengawal komato di tu orang buat mokos ladang tonyu sebab apa ada orang kedua lagi lagi program mungkin terpagi lagi naik rehearsal kini na sana bertanding di ataupun lagi persembahan di tu tonyu nanti ya. Jadi memang bayuh gawai tu memang bogo aktiviti-aktiviti di agi mengatur memang kait dua nyambut dua gawai dari ando gitu. Mundo ke kada Tiffany Cafe ya di Siburana sebab Tiffany Cafe ri agi enai program bertanding pimago dayung bidayo Siburan. Ino hari mengatur dak 20 pri ando beran 5 hiti ino hando 5 minggu hiti ya. Pukul cu ngarom di mengatur di Tiffany Cafe Kupu Ati Cirak Siburan. Jadi tetamu kehormat di Agit Nog ngarau minati ianya yang berhormat Dato' Willy Anamungin ahli parlimen PND Pri Iemoy Punca Borneo.

Terima naga tipu ne binaca lagi. Perintah Sarawak berarti penyusun bau charge pekerja binua sepa. Ada emang, ada anak anyap ke warga negaraan dok pinta ngumit bahat minta ke warga negaraan segan masus memahi sewak. JKKSK Sarawak nulung lebih mudah proses kewarganegaraan. Ketiaga lama tenu de mesnusun beda Muhammad Hal Hadi Syamsawi masu seksen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasinabria beda Morin Anca Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi ni teh ragu pengibur tu Valerie Tiam ragu dia dah nak dawai ah. Pakai tu tajuk ragu titi dawai mun dikai titi dapat kata berfikir pali dio itu lebih salah tapi kita cerita pasal nyambut anu ayu gawia betul tu banding zaman tu digiso dua adin memang ogi lah perbezaan ana lebih saya mun tu di takak giso memang suka penuh-penuh di kerami lebih tak kupuak je lah takak di giso lo di kupuak memang takak lemah nyambut anu ayu gawia anu sebunga seperti awal pagi memang mau cukup semangat remokat mau pakai lah baju-baju di kup-kup gap di kasut pakai kasut lah di kasut pakai selipat tong yo guys jangan ngayam saja lah meng. Jadi noh lah bila nampak fikir tak ada penyambut ayuh adin mungkin ogit nak menjadi sino sama ataupun boh jadi semua babai berfikir pari tak lagi so memang cukup rami lah kalau lebih boleh nyandang penuh ngabang beramah doh beradingan madi tawuh madi pipati agin penuh-penuh memang yang cukup-cukup rami ha. Tapi tika inoh kau rasa nang kurang lah nyanda dia pakai baju-baju tradisional doh mun-mun jadi adin apa tinggal adin lah rata-rata atau penuh memang lagi tu terpakai base sana mesti jadi base sana lagi nyenang hiasan-hiasan motif atau bidayo di nyuang-nyuang lagi bila dua hasia anu mesti nyenang lagi lah topi anu lagi muna lagi nyenang aksesori di bokot anu dekoda bobot-bobot anu muna di lagi bobot original lagi lah muna dah original sebenarnya dia pun bogot tiap resu ada gede tong mau bobot gaya kuak asyik ada kreatif naik lah tong dapat kuak naik pakai koyu tunduang tong yoh gaya asyik kreatif. Pun esok ni api mandi kena dah. Ya itu perlu milih ha. Atau penai pun ada pun jadi saya nak mun aksesori nak di bonar eh. Tak kasih mudah mun yang nak lagi tu dijanya nak dapat jangan ori yang nak lagi paguh lah. Ataupun ketika ada punya datuk kisah adop leh kisah adop leh menyenang nyambut anu ayuh gawian apa kala paling nyenang eh dari komut leh anu sebunga seolah pagi memamu mau pakai seluar baju nak cukup sangon yang mau pakai nyok buak leh kala dia paling penting yang di bergambar dia sebab apa nak pasal bergambar ni pakai kodak itu ni mun adin suka hati ni jangan ambil tergamal ti asal dia paguhnya mau delete saja pakai nauh pakai kodak nakitnya setting kena kadang yang di gamal aku tu yang setting kena kadang ngelapu doh punya naskia jawa betulnya dah betul jawa sebab apa jangan boleh nyemot tekan di button atau ti kodak dia mau kurang saya dapat yang isu popo ke tenuh ke dapat. Jadi kuno inoh le special sebenarnya inoh yang nang hadapannya pikir pari inoh le zaman ya nadi kurang bila kala nadi sebab kekurangan nanti ya mau ada adopnya nakit kala adopnya nang bakit le bakitnya pakai sebab dang punya nang joknya ini kodak di semua duo keeping sejak no isi semua duo nak nakit kena pakai ku punya nang bagi modal dapat di ini no getalu perlu nom keeping. Jadi bila mau buat gawai tinggal mau ni mau di kedai medi mambian. Mau sabar ni kajau tengah mungkin mau buat ulah gaya ni di dange gambar ni ya. Mungkin lagi nadi tojit kini nih top botol kini nih asal mau top botol apa boleh buat teh. Ini dapat yang nang lidi lite ya. Tetap gaya jadi kenangan, tetap gaya nyikon, tetap gaya nengah kuru-kuru sawak, nukuru sawak kini nih. Ataupun yang mau jadi sibuk babai kaiti mun gambar ni lagi dapat kita dak suku nengah pali. Okay, jadi kali tu bibul lagi tu ragu bibul tu seterusnya jadi kali tu ragu tu penyanyi tu Christopher Muni jaga di wifi budaya gerak bersama.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi tu teh ragu menghibur tu aduh tegedu tegoyang dangdut kira taruh 20 minit lagi dengan pukul moi ngarom. Jadi sambringan di minat lagu itu lagi berjoget hati ya di luar body kini ataupun di dalam body sebab cukup minat lagu itu. Terima kasih Bapak-Bapak untuk sambringan sebab tetap setia bersama anda kau dengan segmen ngancang betul bersama aku DJ Jazz ya. Jadi kalau ingin bayi puas lagi ngajit radio tiada dengan segmen itu dapat kita terus ngajit lagi dengan segmen ngarum pawan bisa mah lagi dua pengarut kaib tukas sepukul beli ngarum nak pukul semua dua atau dua pengarum sebab di ngana naik koja pingin naik ngana ngarum ti lagi dengan ini aku rupakan si dia report gaya nu di agi berperuah ada opis meteorologi Malaysia saat ini tipu semua dua jam ya so pukul 4 ngumi nak pukul 4 pagi tiap pagi ya jadi gaya nu saat na ngumi ti nak pukul semua ngarum ti ya nu ngijaka berlaku sebab dudu di seluruh negeri Sarawak di gaya nu saat ngarum ti nak pukul 4 pagi tiap pagi ya nu ngijaka ijan berlaku di kudu tepat you know di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Kapit, Miri, Duoh, Limbang. Kawasan ada yang berlaku hujan you know di Sarike, Sibu, Mukah, Duoh, Bintulu. Pin laut bergelombang bergantung 0.5 nogeni meter sobak puah so barat daya raju esmong nog 20 km ni jam suhu 20 taruh nog taruh 4 darjah Celsius. Kalau aku ingat ya di ruar opis di ATM Kuching itu tinggal gaya untuk di pasar Kuching ngejaka hari berlaku hujan sebab ruah teh ni dapat ngojit dudu. Jadi saya berikan di miniatur di pasar Kuching harap dengan anak kita terima motosikal dengan menuh ke balik dengan di taban motosikal perisa dia buju hijau dengan ini jadi harap dengan anak kita terima motosikal dengan ini lepas orang di pasar Kuching lebih sering lucu orang-orang you know bogok ke orang di bobiki lebih sering orang di sinok projek ART sebab mungkin ogik ge yang nang bitukal umbih orang sebab mungkin ogik kon di bohgan ni noh mungkin sebab itu dengan selalu pakai umbih sebelah boit mungkin kalau tiap botop ke dia atau dok puan pasal pakai umbih sebelah atau uh noh ha jadi itu sebab perlu geto ambil terakap jaga penu ma penu sekia raju treba mutoka ma sekia raju ya saya rasa ingin penumpu ketika treba di orang raya atau jaga penyelamat adop tu jaga ge penyelamat penumpang adop tu jaga penyelamat rawang tu di Giswa dan pimono tu ada daki sejak ngarobiti. Jadi ragu pergi bulta saya terus ngaramiti so tanus poji ya seraru gaun di harap so berengan di hibur bersama aku di JJS andokan juang segmen tu jauh di wifi mudu yo gerak bersama.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si Ed bada made oras. Oi, amu damu entek debak tuad mudamu ba. Puad mu adep mudip berajag. Asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku made amu made oras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu tinang ku nuntu surasti. Urati uras ami macas ti macas aku. Salah kah?
0: Memang amu made oras damu menan macas samu. Oras damu pun oras dine. Pak asap mendadak ngamu dengan ami. Mana tahat.
1: Mungan ni ke zaman asap panu ketika asap ti memang semua tempat dog berut ni kan amu panai amu nyana dengan ni zaman merut dari mikin ni kan kai tuna notis board kan ni ka nyana dekai minan pikir
0: mudah asap ti memang dekai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir paham amu made oras da bangi ramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ket suntuk ngkur mikine ya. Baru mumpuan nasi aku. Aku ti pantak ngkur kabar panmu ya.
0: Anyap ku ngabat namu bedaruh mati. Nah, aku mena nyia amu made oras debangi ramin. Mau ngabat bedaruh amu.
2: Ngana anyap inya bagen. Ngan kine dua ti bitenge-tenge bidaruh-daruh. Heu nyap guna-gunana. Amu ngan salah amu. Aba cemade uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti. Paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras moin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengasuh.

Hey, ragu penghibur, ragu gawian risa penyanyi for Edmund kerana supaya doa mah semua taruh milik lagi dengan pukul mai hingar om. Jadi selamat ngarom, terima kasih kepada Dori dan Kubes yang nang selamat ngarom. Paita salam kepada Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Puan Nyimoy, Nur Atika, Jikin, Menek, Kenny, Semuk Jang, Desus Penes yang nang salam ngacang peter, ngoji teragu gawia, okay? Tu ngai tau main atau ngoji teragu gawia, terima kasih kepada Dori dan Kubes, selamat ngarom kepada Ronald Dennis, lagi bersama kita. Terima kasih kepada Atiang Pako, Rachel Marikan yang nang selamat ngarom, patut salam selamat untuk gawia tim MDBB dua geng-geng PPSM BK salam manis so KLIND Rachel Marikan di KLIND tika iti pak sungguh mono support geng ngaji ta siaran radio to ngami ngarom iti terima kasih nudu dengan to terima kasih nudu Roy Kuang Vixen Tagau Derek Asin terima kasih yang nang selamat ngarom dua selamat bertugas terima kasih nudu Derek Asin okey Didiana Emelda Linggang yang nang selamat kemendu selamat ngampan andu bahas gawai 2026 menuju semua pengaping YFM yang berdaya nyungka main lagu ngunci cinta okey tak tahu main lagu ti okey memang lagi dah ngelis tau ngarum ti terima kasih untuk Adi Diana okey seterusnya Charlie Chung Lime Tizem bagi bersama kita Tizem Lime terima kasih yang nang selamat tinggal om duduk suap para pengojit program ngacang peta terima kasih yang duduk Charlie Chung Tony Oni yang nak selamat ngomi selamat untuk gawia Dileno Kaspro Pimena Station Radio YFM Budoyoh ina. Ok jadi seterusnya Paul Korek yang nak selamat kami andu dengan selamat ngacang peta semua pengaping YFM Budoyoh dah kami andu iti harap kita semua sehat dengan atrasen dan kami yang duiti pagu anu mi da kawasan terpedu di pedu di terpedu ngalau miti pagu ya tapi keadaan gaya no dia pasar kucing mungkin jaka di na mo ijan sebab ai belakul wah tie sebayu geradang pukul ju tie ju ngalau miti gaya anu ngejaka di belakul ijan dia pasar kucing sebab gi ngoji dudu dua sebab gaya no pun mo mapung jadi di anu dua itu sebab tadi pagi anu taruh ya no dua pro cu anu berat ya no anu kimisi anu ayos an hari raya Aidil Adha jadi mungkin lagi para dengan tu atau sesi saja amit peluang kalau miti lagi naik program mungkin lagi naik program rami petunang ke ataupun lagi enai program rami kawin jadi ini saja program di lagi ingat ngatur dengan orang putih harap muncul nak buat program dengan ini jadi selamat pengantin bau ke duduk baringan di naya ataupun lagi berkat kawin dengan hanu itu jadi saat beringat nanti haro dia bodi dikaiti guru berehat gi ngojita siaran radio atau terus obi hibur ngojita lagu penghibur atau seterus ya na haraku gawe joget pali cuti gawe so Luisa Lilian jadi ngene noh jatuh sesama hibur.

Okey, jadi nanti ragu kami atas terus ngarang piti. Jadi harap sok berangan terhibur. Jadi saat ini nyampe boy puas lagi ngoji ragu gawe sebab apa rapat titik. Okey lagi lagu gawe. Ha, jadi saat berangan tadi ataupun sumuk babai tiga itu lalu guru di tu nak kasah. Ha, memang cukup steady ya. Kasah mite sorong ah pakai ri nyambut tu gawe di supaya dom lima onuiti lagi mungkin lap-lap sama dia ngan test-test le. Mungkin nak kasah nak uh mesok sedikit ke dia. Sebab lepas mi ataupun gawe kaliti hari apa kai ah dengan ndak tobi bol digigit doh ragu pingbol tu seterusnya steady amang kalau

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu nak buat asongku. Memang nak buat asong orang berbis saya dari support ataupun dari dapat pari egawi sawa iti memang nyam asong si Ian lagi nyam asong meladang lagi nyam ku nyam aku ut pinggir lagi kerasa aku. Mak semua noh mun memang sawa iti moh tu nutupnya kerja na memang yang apa boleh buat eh. Mungkin suara pas moh miti kimisi bos pun moh gibona kimisi pakai sawa iti ngina peluang didingan lagi jadi wat inoh ke wat nutupnya kerja dobra dingan yang nang bertimbang rasa yang nang sawa iti peluang yo mungkin sawa peluang adopter lagi. Langsung muno dai dapat pari handphone tetap ogi tetap ge dapat teleponnya adi kupu tetap ge dapat sekian abar sungguh punya nang haju ya jadi ngan ini jadi harap dang gawi sawaiti sentiasa ge jaga penyihat adopter mak ge nyandang riuh-riuh lebih-lebih lah lebih no di ogi onam tiga serangkai in kiliak nah inaku nang talu bi madis no dari penai supiah madis channel dari pali ku kupu ado kemut ubat-ubat no biarpun bi bakul-bakul toban ge dai inang dasa toban bakul ubat yang penting adopnya sehat. Hari ini dengan noh bihibur lagi noh ragu bihibur tak seterus harami andu hakawiyah.

Hai, selamat anu gawe sawa. Sawa 2022. Iyoku Cego Joni atau yang biasa nya pengaruh ku Joni Roman Bihut masaku. Selalu pagu dan sawa 70-an, 80-an, 90-an awal. Kira angin salam atau ucapan selamat berkawian sosok barat denganku Eromi lagi Nurul Nada Nurul George Nermit atau benda sosok di YM Bidoyo eh? Di Wanoge dua sosok barat DJ-DJ di YM Bidoyo ataupun di RTM Dewono G2 baru denganku di Kobomot ayo mandiuku Dewono G bisesku Polin Jero Dewono konaku sukunku ayo mandi kenepukon yang keluarga dan Yunus keluarga Joshua keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi warna ke keluarga dengan Angela Pahit Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan Gukon lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Brayo jadi Duga Kombut sesuai denganku di sok barang form 5 bayang bau gambar screen school 1973 so sibu pernah tujuh tertaruh jadi alap ya munok pun harami kedang ya wisa wakti jadi green bike ya nog mohon doku dang tarun buran dang masa bombok gawia mungkin perarakan perarakan gawia di kebok bombok dang tarun buran no. Jadi asosiasi berikut seperti Wadlan Nog dan Masano dininga boleh dininga ataupun boleh ngabang berikut ini dan Masano. Okey, jadi belajar diop. Oh ya, begitu mungkin dalam masa tarik bulan Nogi ku sedia sama sorai sino, wan ngan saya ku lagu sama sorai sino. Lagu no ku naik tang 1,155 no. Ini dalam masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Again, jadi this dot lagi konang sama gawia duduk soingan. Yes, semoga sosok ramidang anu gawin. Yes, kian.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di barat bandisku, ya barat denganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Dennis Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara tara tara. Oh ha.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu. So, penyanyi Iban Ricky Anderson Sepati Ngebunga Carau. Okey, jadi semangat orang. Terima kasih kedudu Nurul Artika. Dia Rogi bersama Ruto. Terima kasih kedudu Ji Chun Fo. Semangat orang kedudu Atiang Pakok. Rogi bersama Ruto. Henang orang ti Rogi Semayang Rosri. Ini, ya. Terima kasih kedudu Elizabeth Joan. Henang selamat lemandu. Terima kasih kedudu Elizabeth Joan. Selamat orang babai konten. Selamat orang kedudu Wellington Mai. Selamat orang kedudu Johnny One. Sama kalau menuduh Ruth Meryl yang nang selamat kalau menuduh duduk suap bala pengojit setia YFM Doyoh di sepada ni menuduh geng-geng awal dengan di FB dekat-dekat sija ini ini abar suap ringan harap ceria-ceria sija. Okey, si Noel yang nang selamat ngarom yang nang lah tengok je lagu so semua kulina semua tu main lagu semua kulina temboh ke semua kulina sebelagu ya. Yang nak lagu itu ya pahit nuduh suah belah mandi sayur di lagi ngoji radio ngalam itu. Yang nak menuh genuduh fan club semua kulina sebaya suah belah geng-geng awah itu. Kita kata Sino Denny di Tadi Biru Young Boy itu. Sosial di Pilu Sino L ngalam itu. Sama ngalam genuduh Will Patrick James Pengir Hendri Bali di Sokopok Bombok di Kopok Bombok taruh nombor nom ti ogi program jadi mungkin Hendri Bali ogi suak aku rasa daki dengan taruh nombor nom ti Jabatan Kuasa Kemajuan dua keselamatan Kopok Bombok ada naik program nyamut nua gawi di bengatur di Dewan Sebaguna Kopok Bombok. Jadi antara aktiviti-aktiviti lagi bengatur dan rinoh ya noh di kada penuh papau dan kopok beruman dengan rom sesi karaoke dua lagi guys cabutan tiket bertuah. Okey, terima kasih duduk Indri Bali. Okey, semua kulinas. Tuang sebut ada nama timbul tiap komen nanti. Ya nang salam so semua ke Glinas ini tuduh suap bala fan club semua Glinas di sobat ini dua bala dingin-dingan di Pilu Adop suap madis di Kupu Arasoni rasa dua yang nang salam Anugawia di Anug nuduh suap bala bangsa Bedoyo lain ngoje lagu Gawia itu so Luisa Lilian moh kita main lagu titi mun kira semua Glinas dari support ngoje titi mungkin yang mau supaya bas mungkin di segmen ataupun ngarom titi dapat naipi mitia lagu gue gini nah dengan ini untuk bibul lagi orang gue pengibul itu tetap bisa mah so kemulauan desil yo tetap bisa mah memang sungguh punya nang roo jua di semenanjung Malaysia ke ataupun roo di luar negara bila mboh nyambut perayaan memang tetap bisa mah bukulu kedua rawang-rawang atau dua pengoma-pengoma lebih sama pengoma rogi amit peluang apa adik kupu nyenang nyambut sesama dua pengoma sungguh punya nang doh nyambut es kayuh pakai nyenang dia cukup berguna ya noh bersama dua pengemar memang pengemar leh paling nyenang nyenang raminya masuk kan bila mu anak syukur sama kuluk sama nog ini selalu nyenang biar pun nyenang mana sama bing nyenang tetap ge sedih kada ada pantun lagi ge selalu sebut pakai selalu nyenang ngati dayung leh biar pun ada sangon asal pun lain sama bing atau paguh ge. Jadi kan nah tobibul dia ada ragu pingbul tadi ya tetap bisa majok di wifi bro ya gerak bisa mah

0: Jadi aku sebagai keke ketua kampung, ketua kaum kampung Janan C5 anak Ranyi mengucapkan selamat anu gawai ke semua bala kita, semua bangsa bala daya da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi nek bangsa kita daya da memeh nguhut piceun padi pikabon da bermeh da Sarawak City. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugon piceun kita da bahas dekanan kita da Sarawak ti. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
1: Aku Raden Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan aseng dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oha, oha.
2: YFM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Sawa.
1: Okey, jadi kira supaya tu harimau minit atau ada segmen ngancang petai ti. Jadi terima kasih bapak-bapak nudo sebelingan sebab pergi bersama aku untuk ke nyuang segmen itu. Jadi rapai titik atau sama ngajit abar pukul prii di buah purwaharadu sesu National FM. Okey, jadi rapai nanti ngam sama lagi dua pengarut ke ID bertugas dan segmen ngarum pawon untuk pukul semua dua turap ngarum aku DJ Jess ringucap selamat ngarum untuk tahu berdapat bahu di segmen dua nudo bakon. Bye-bye.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nganadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarumpawen. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih hana kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Jadi selamat bingar, selamat bida pun lagi bersama dengan aku DJ D. Dengar anda dua ti, saya Amsyan anda pernah nombor rimah 2026. The segment Ngarem Pawan. Lepas sepuku peri bingar ti sampai top pukul semduh, terup ngar ti mati ya. Jadi boleh kita boleh keping ambil YFM Bidaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Dengan boleh kita adanya naik rekod sensorian boleh keping ambil di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana aplikasi RTM Klik. Atau bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Jadi memang dia biasa nak dengar anda dua ti. Dia pukul semua bingara mati kita ira kaping agak bingara. Dia menang senak bila ia bukar sadong. Dengan pukul semua suku kita ada program penghibur tak abdema. Saya mencari kita berhibur dengan lagu-lagu dema dan menyusun dengan peluah Badak Ibrahim Jangan. Jadi terus bersama dengan Media YFM Bidaya gerak bersama dengan lagu masuk Tony Pisband, Napa-Napa.

0: anu gawai, arap gawai disawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arap ribu rami disawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, deboh deboh.

Jadi saya mencari mati dengan lagu penghibur kita Masu Beraya Janji Cinta dan mengabang kita 40 minit rimpas buku Peri Bingara dengan Reti. Jadi dia andu ti da kucing andu da mana-mana babi ya dengan Reti. Jadi abang kita akan berpukus menghambingara mati kita irak keping agak bingara dan menang senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku, kita ada program penghibur tahap demas yang mencina kita berhibur dengan lagu-lagu demas dan bersusun dengan peluah Bedak Ibrahim Jangan. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Jobeng.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berdiri.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyaga teban motor lebih sokhat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk Mezza Falls, Dayak Rock Metal. Jadi dengar tidak ada bersama dengan kami The YFM dia, saya mencermati Ronald Dennis. Dan ada lagi dengan kita Ji Chun Fo, James Pengiran dengan Rachel Marikan.

Medesem dengan Pearl Correct. Unjan ambil da kawasan Tibede kuana ya. Lati kuan Medesem siburan hujan pesi-pesi tina kuana. Dengan ada lagi dengan kita Kiong Levindi dengan Charlie Chung dengar ti. Selamat bingara, salam ngarem pawen ya. Yeah. Jadi di pukul semua bingara mati kita era keping agah bingara di menang senda bida ibu Karsadong. Dengan pukul semua suku kita ada program pingibur taap demba. Jadi sebaik CN kita terus lagi berhibur dengan lagu pingibur kita.

Jadi di jam ti sama-sama kita ira keping program penghibur taap demang. Si Emchana kita berhibur dengan lagu-lagu demang dan mesusun dengan peluah beda perancangan dengan reti.

Okay, selamat dengar dengan terima kasih ingin bersama aku dari program lagu Tap The Mic. Tak dengar reti dengan dengar reti. Balik lagi aku dengan balap penyanyi Tap The Mic. Tetapanku dengan menghibur. Balik kita ada terus setiap bersama aku tiap ngara dua dari program penyanyi Tap The Mic.

Okay, terima kasih anda semua boleh kini tetap setia ngampan teman dengan program kita ada setiap hari dua dengan menggenangi kumin bertayun kita ada mengikuti balik lagi dengan balap penyanyi-penyanyi tak gemar kita penyanyi-penyanyi dengan kod lagu dengan RTM uang sewa 70-an dengan sewa 80-an.

lagu mesu The Richard Kuti, lagu perkenaan Deep di Tatang Toto. Malumlah kita ada dunia di macam-macam bina pencuba, macam-macam bina penyusah dan mangka pemudik kita ya. Dengan masing-masing hidup kita ada saja cerita dejaran pemudik kita pada tahun.

lagu masu Debbie Daum dengan Johnny Raymond Bihut, lagu dengan Bersabar Bila Bicinta, lagu dari rekod Wang Sewa 70-an. Masih bersama aku Dabi segmen lagu-lagu Dema, program lagu-lagu Dema dengan kita dekating lagu-lagu Dema, lagu-lagu dari rekod dengan RTM Wang Sewa 60-an, Sewa 70-an, Sewa 80-an dengan Sewa 90-an. Balik lagi dengan dengan lagu Mesu Akristina.

Inama din na lagu masu Christina Ranywas, lagu dan pengenan Penyiposon Soku, Penyiposon Tuju na bala dengan kita, Penyiposon Tuju na semua bala kita bersama aku dan arti. Lagu-lagu demah, lagu-lagu dari kau dengan ATM, orang sawah 70-an dengan sawah 80-an, dan tambahan aku ngerti. Jarang kita keping lagu-lagu di Muntian, ngin bala dia jadi je bau tin, suka main bala lagu-lagu bau, ngin lagu-lagu demah mengti simpan de habis archive. ATM. Jadi sekarang ada perempuan, ada pun paksa lagi ngumit masuk kain dengan timah peluang tidak terkeping lagu-lagu demah, lagu-lagu dengar kau dengan RTM wang sawa-sawa.

Oh ya, jam masa berlalu kita sampai tok pimangan program kita dah ngerti dengan pengharap mengaku ngarap lagu-lagu de blog ngerti dapat ngibur bila kita lebih lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu demah lagu-lagu de Gerko dengan RTM bangsa 60-an 70-an 80-an dengan sewa 90-an. Jadi berkambut bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demah wang minggu bau dan setiap pukul semuang suku dengar dengar anu dua. Jadi kita kena masa program lagu-lagu demah kita dengar ti ini lagu Mesu Christina Ranjuas. Sekarang kita nutup program kita dengar ti. Dan kesian selamat berhibur, selamat bersama aku lagi wang bau. Berkambut setiap pukul semuang suku dengar wang dengar anu dua minggu bau.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayong Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

0: YFM グラッサマー。
1: Jadi saya Mishina Martina, kita mau ke Pink Program, Pink Hibur, Taab Demar. Kita mau berhibur dengan lagu-lagu Demar dan bersusun dengan Peluah Budak Ibrahim. Jangan dengar retik. Jadi harap bala kita semua terhibur dengan program Pink Hibur, Taab Demar. Saya Mishina lagu-lagu Demar. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bria dengan di segmen Ngarem Power bersama dengan aku DJ D sampai top 2 terus ngarek timati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Adrian FJ Dangdut Begawai.

adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan kastam, denyah mudah bersaya di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adepta, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

Jadi saya menikmatin lagu penghibur kita masa Vivian G, Noel Jackson dengan Owen, Rami Onugawea. Terima kasih kerana kita ada masih sudi bersama dengan Middle YFM. Bila ia ada jam T, saya mencari 20 minit. Rimbas pukul 9 minit mengara. Jadi, sebab kita berusaha mengara T. Apa kita tembak, nutup bala jiga pinjat kita ya. Sebab kita berusaha mengara T.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

0: tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah.
0: Aduh, meri abuk gerang segmen ngerempu pun YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempu pun abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang sop kurs mengerang sop ngerang dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sambutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sepukur Semang 2 terup ngarem. Nek pukur 6 isan-isan.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk Megaforce Rami dari Dayu. Jadi di jam tiga aku merang emas tugas aku dengan arti. Terima kasih nampaklah kita ada studi bersama dengan Amir dan YFM. Beraya di segmen ngarim pawun bersama dengan aku DJ D. Dan masuk buku peribing hari jenis sampai top kusum dua. Serup ngarati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM Blaya masa pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 pagi. Jadi sen saja ada masa aku dengar reti. Terima kasih semua. Selamat mendengar. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Girl Summer。
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM

kita semua.

0: Oh, nak rapo.
1: Ada rapo. Ada kena ada ramin ka?
2: Gapi-gapi kabar. Dekai nyaut aku masuk ijen.
1: Oh, nak rapo.
3: Tapi dengan nak rapo mati pandir pukul dulu di mati rapo. Ada nyaut untuk tinggal namu buka ka? Asih je. Buka tu buka tu buka.
1: Ayah, ayah. Muat namu. Anak kakak. Tanang ko asik mati na. Ani nak pawan mo mana gelamat-lamat tanutik.
2: Kaik je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra minta tolong dengan masik ni kena dua ti garam.
1: Ayah, ni magati garam taya.
2: Aku nak ramin kak masik ni kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah nanak. Ngampan namang netik manak. Da ire-ire bayu manak. Irak na overtime hantar na.

0: Ih, kuwa na mo. Ti, kuduhan na buran. Tanangin niya pangan buran, ti bo. Abara magaw na mari jaga masa ti. Kana jaga maripan. Nga ban ubok, nga ban ute. Wa na kakag niya na. Nak mugon tangan, mugon kaja. Masih raya ku dengan anak kakak, bo.
1: Hei, mau kuaninya pemudip dah kai biguna.
0: Kana ban aku mo, eh.

harito anu teh sedunia dok sita yen kingat warisan batan asat pinikena soparat ka penyihat saman muki teh rarubuguna terem pinikembang ekonomi ngane reda di sejarah nga penyugunaane saman muki teh teban utung dalam ekonomi o kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 di anubran mebrang sowa bedak jadi anu teh sedunia penyita ati ini yen penandeng ka ngatat tindakan kolektif yen ngatur aktiviti bepaut nga penyerua saman penyuguna teh Wan Garden Scientific Camellia sinensis, pengurut 20 di Malaysia nge sebuah sememperi 20 taruh. Teh hijau, singat nge teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bege penyekena, rebis i yin imuniti perengganan, pencernaan, saman ketenangan.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.

Pukul 6.00, serumai sesan kassalam Malaysia Madani. Atina YFM Ria, 20 radus YFM Ria, gerak bersama.

0: YFM グラサマ。
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti korang abang kita nek ni bacaan ayat. Dapat da buku Yesaya 40 ni ayat semeheng. Ayat ini yang manang aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dak bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dati putih Tuhan nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami supaya ada sepanjang anuti pinyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini datin positif supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho, panu sesek, minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan mi ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimohas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

zaman Valeria Madawa i di pramatai sesat nuati ragu di semongas dalam segmen makat kelmohas sesat anu taru 27 nabaran rima 2026 kas nega sampai sesat anu ati anu taru kas nega anu kemisi ke bramangga anu raya Aidil Adha kas nega ya nabaringan ta adi sita anu raya Aidil Adha selamat anu raya Aidil Adha kas nega sampai sesat ke sama anu kemisi ke ya brangan di tikati kedai gibrata di mepepaya di arun gi barata di babu beus gi barata di bau ke maka beus serama isesan kaso prekas nege ya na isesan nuati aku juga terima kasih kaso prek amai angan babu bisa make edi wa FMD amai ku sabarnang agi barangan adi buka radio so pukul 6 singumi anu tija neka marit nati kaso nege terima kasih ga amai picu bisa make edi wa FMD gerak bisa kaso nege terima kasih ga ya beringan adi gi bisa ma di Facebook agi di klik RTM klik kaso nege di gi buka radio ni kaso 6.2 make has kendi kosong di poinju mega has ramai sesan kaso pergas ni mun ada biasa ingat pukul ju isesan te terapa sesama keringa aga dalam pimio bukar sadung ka senaga ngap pukul ju setengah sesan atau terapa sesama keringa aga dalam pimio bau jagoi ka senaga sra yet nabarangan di bisa make sesan nate tapi ju ubi praman ngar ragu-ragu praman adi meku sedia kaso program bisiga ragu-ragu gawai yang barangan adi agi bisa mai sesat dan wati. Sebenarnya ia nak berangan di berang kaya ni di tikati lebih siga berangan kede agi kawasan ngan di ucen ka baik kamu akan bisa komen di Facebook YFMD. Jadi ngana tak pecu ni ngan ragu pramenta di mesdia ke sopr bisa mangga di velo ni nak penyanyi bau tak di bau ke bersama keberat ragu yes ayat na YFMD ngan minggu wati ragu adi dan amu dayung bidik.

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ng ruot na. Nyujek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo poan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin ihang sungko nyumpa adep poan.
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majijek na kenaan hadap. Bekan na doon nak nyuci kajaan na. Masu api-api kena manag mati na.
1: Asih, di nga da nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan saat mati pun. Beliamu tak menang aku nyuci kayo naan na mudamu. Pari, jenya ngaih kayo naan hadap.
0: Anyap ko menangam. Menang subi aku mati na. Pulih puno ngiruun pingat. Niramaan. Seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau pramin ka. Gulatia nebadamu. Ngan puri dari mangih mutika.
1: Mudamu. Aku desedia kenaan. Aku duncikait. Semua kaya duraminti. Semua aku dengurus. Pulih amu tak menang kuri mangih ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kan amu gantubuk kan. Pagu memudip derangita desing kepak ramang Subiti beket nampu anak pihamin siya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya namu.
1: Kayo adep na si Ed, hindi ada salah. Adep mo dip tatunuh tanah. Mana subi kay murid daramin adep. Masuapi, bunera jalan lagi. Ira buncen nyirot durungan semen. Amu

bengas mempunaga. Sarawak negep agenda tinaga lestari projek Serung Cenda. Janggi PTTEP BHSB ngunah Medan Sirung. Adil Adha ngeke semangat pigatu mutu kerja perintah. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Projek Serung Cenda dapat ngaca Sarawak jaji hub tinaga rantau ti. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Ahmad Johari Tun Openg menang projek tunda beda PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP jangka sebunga 10 tinaga sewa 2020 mahi kapasiti semengrima ribu tong inyo ini andu. Minan teknologi zero routine flaring dengan beroperasi sepak kawasan pesisir serta kait nakes uhong tarun pigak pitengah Sarawak bertanggungjawab pimancang segan karbon. Projek ti ira nambah hasil serta pengembang ekonomi Sarawak jangka masa tuhai. Industri inyo dengan gas jangka ngebat penguntung nek rakyat. Nek biucap de Majlis Sain Janggi PTTEP BHSB Serung de Kuching. Jaga Masuti Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyaksi Majlis Sain Janggi PTTEP dengan BHSB Serung de Kuching andunya nun. Sain Janggi Setiausaha Kewangan Sarawak jaji pengerusi BHSB Datuk Sri Wan Lizosman Wan Omar dengan pengerusi Negara Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Witan C Samban Samban Pen sign kontrak sedia kejuruteraan perolehan dengan ngundah EPC platform Pingluah Sirung Medan Sirung seinci projek Medan Hidrokarbon kira-kira 140 km masuk kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG de Bintulu ira negap lagi pengeluar inyo dengan gas de blok luar pesisir SK405B. Projek ti kira-kira mahi ributan metrik komponen topside dengan substruktur paling bahas tunda BHSB de industri inyo dengan gas. Kawasan pesisir barat Sarawak bahas peluang jaji telaga inyo dengan gas bau. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang kawasan Masu Kimanis de Sabah nek Teluk Brunei piberet barang mukah dengan balingan de Sarawak masih ada rizab inyo dengan gas. Namun kawasan ti bayu ngerca sepuno. Ngin kurang teknologi serta ungkos operasi mahar. Ne peranti ne kemedia de Kuching. Sarawak sedia kerjasama dengan company ancabangsa supaya negeri jaji pengeluar tenaga de rantau ti. 500 menjuh orang terima surat tanah derungan section memahi kanun tanah Sarawak ada 600 mahi per 4 lot tanah. Taruh buah kampung terima warta rizab Kumenal Bumi Putra section 6 kanun tanah Sarawak bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang Perintah Negeri Percepat Kerja Nyuka Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR Tinan Jamin Hak Ngemput Tanah De Negeri.
Sibayu 2000 semeheng, kira 260,000 hektar tanah NCR mesuket rimpas minan inisiatif bau nyuka tanah NCR lebih ini pentaru juta hektar tanah mesuket. Dan berhenti dan madis nyerah warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen 6 dengan surat hak ngemput tanah Seksyen Semumahi Kanun Tanah Sarawak bagi kawasan Dun Mambong de Padawan. Senek periratus 70,000 hektar tanah NCR Dog Gazette 100,000 hektar tanah individu mendapat surat tanah derungan Seksyen Semumahi Kanun Tanah Sarawak. Selungaga, pekerja Perintah Sarawak Dok Pinta Perhati nilai kerja keras, ikhlas dengan semangat bersama ngundah kerja dedek rakyat. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang Adil Adha kait setakat nyambut rami agama bahas reti pasal kerja keras serta ikhlas de pemudip tiap pandu serta ngunah kerja dedek rakyat. Nilai paguh Adil Adha tinan contoh ngunah kerja mutu paguh de perkhidmatan perintah. Ne harap penyambut Adil Adha sobati ngaban berkat penyindik serta damai ahi banca kaum dengan agama de negeri. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Pedanti berendu nyambut Anuraya Adil Adha 226 Masihi. Semangat hormat dengan mudik bersama paling penting tina mudik damai anca ahi kaum agama dengan beten asal de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang inya ratus terlibat aktif de program kaum dengan beten asal tina negap semua nilai ti. Nepedanti memuka majlis masang lampu andu kawai daya Natur Bandaraya Kuching Selatan MBKS de Kuching ngarana. MBKS ngatur ahi program komuniti dapat ngeban ahi kaum tegap bisini dengan damai de negeri. Nepitaya nyaratus kai deriba muto wang ubok dengan bertanggungjawab timpuh deriba muto de ceren bahas. Bitambah kes bilantak ceren bahas de bahagian Semerahan, timpuh buran ini inek buran empat sawati, bipuun mesu ulah deriba kai gagit. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i menang, kai ngajah atu ceren deriba lebih mesu had laju, minan handphone timpu driba muto serta driba muto wang nunu tegal bilaku hal bilantak. Nek pedanti nek penulis aga timpu program kempen penyelamat jeram bahas peringkat bahagian Semerahan 2026 de Simunyan. Nek menang buka jematan Batang Lupar dapat nambah pipandu muto de kawasan pesisir. Perlu lebihi projek pigatu taraf ceren dengan ngundah ceren bau tina nyaga penyelamat pengguna. Perintah Negeri negap ekosistem marin minang pendidikan inovasi teknologi dengan pemancang bakat. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwiin menang tujuannya ngancak Sarawak jaji pusat latihan maritim bidaya saing minan teknologi moden inovasi digital dengan lestari. Namenang industri marin nura penyusah gaya andu birubah penyelamat belayar nura saing global serta perlu teknologi moden. Nepedanti de madlis tamat dengan nyukon sijil Marine Engineering Rating dengan pegawai kejuruteraan marin de Sibu. Teks senak pengucapnya, binaca bedah setiausaha tetap Opis Menteri Datu Adana Jet, kihong 55 orang pelatih
terima sijil.

Managa Tipuna Binaca lagi. Sarawak negep agenda tinaga lestari projek Sirung Cenda. Janggi PTTEP BHSB ngunah Medan Sirung. Adil Adha ngeke semangat pigatu mutu kerja pikerja perintah. Ketika agak berpagi, de mesnusun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Wenas Nabriye beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pang Tau Bersama Kan YY Pang Bayan Adi Pramatan Ragu Pimenegmu Rabi Si Iyan Berangan Adi Bersama KD YFM Beri Kesenaga Serapai Sesan Gia Yang Beringan Adi Sembung Asih Gia Bersama Di Facebook YFM Beri Bersama Kan Ronald Denny Sina Selamat Bertugas Selamat Berpagi Dengan Semua Geng-Geng Awak Dengan Pekeping YFM Beri Harap Semua Sehat Sehat Selalu Terima Kasih Gia Di Dengan Tak Di Gia Bersama Tadi Facebook YFM Beri Terima Kasih Johnny Oni Ina Selamat Berpagi Selamat Bertugas Indang tujuh salam di komuniti Tesek Kura dengan Tesek Mawang Negeri Faben M dengan membana dan Kampung Baki Tanjung dengan semua pekeping YFM berdekat kembali lagi dengan member GBS Gerumpung Bukar Sadung terima kasih kepada Henry Bali yang selamat berkonti mengupi ya DJ bayi sepet ngupi yang selamat pragawai ke geng-geng awal fan club semua Greenas terima kasih kasih juga main kembali lepas titik di mana timba awak kena antijah lepas titik terhadap sesama kedengar agak 20 radus dalam pimiu bawah jago hingga pukul cuk setengah isesan jadi sebenarnya sebagai tanda kedengar agak isesan dan luar hati aku bersedia dua tengah ragu ragu sebengah sebisama hingga Spitfire Mamba Blues sekali pasangan bersama dengan M. Dixon dengan Dino joget Timo Gaslapin

kita bu do abar. Pekerja perintah perkhidmatan awam Sarawak abang media da pengamal nilai pengorbanan ikhlas do kerjasama semasa naik tugas rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sepenang Aidiladha Ida Jeka Onu Ayu Agama pengajar ke pasal pengorbanan dua ikhlas dan penghidup dua perkhidmatan 100. Nilai depagu soal Aidil Adha mestinya nuna sapi mata dobongi nudu rakyat robih pagu. Ia harap Aidil Adha soal itu teman berokat nguat pipakung dua pingin damai 200 deboga masam kaum dua agama dan negeri ini. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar seperti nitik dan pengusaha Brahma dua Ordo Raya Aidil Adha 2026 Masihi. Semangat pibakong puun pingdamai ratus deboga kaum agama dua batan asal de Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian sepetang iti mesti abang nguat dasuak pihak dan program ratus dua program batan asal. Ya seperti nitik seropas taja Majlis Tung Rapu Onu Gawai Dayak de mengatur da Majlis Bandarai Kuching Selatan MBKS de Kuching Aroma. Ia namanang si jaka MBKS ngatur boga masam program community memakuang ratus de boga masam kaum dan masa de sama jaga pengidamai negeri ini. Ia pun sebaik ratus de boga sa dia driba dan keadaan mabuk dobi tanggungjawab dan orang raya sungupun pimudah infrastruktur memakin pagu. Kes berangar dan orang de bahagian Semarahan sentipuh buran ni nek berampat sewa iti bitamah. Dua antara pun pinyau bapa ira nyaa di nakit-nakit tobat muto. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i sopenang, antara pun pinyau bap har berangar dan orang. Ira rangar undang-undang, tobat muto robi sohat raju, main telefon, dua tobat muto dan keadaan nunu. Ya sobat inti nudu media dan program kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian Semarahan 2026 The Simunjan. Ya nang nganya ngubah urah ratus dang oran pendidikan dua kempen mesti kita buat mengatur saatnya robih nakit-nakit toba muto. Ya namanang jambatan batang lupa debau obah buka pun liat nama kiang muto dang oran roban ini robih boga projek nama dapagu oran dua naik orang bau patut obah naik dengan sempinyonang dua pingin amat ratus. Perintah negeri dia nguat ekosistem maritim yang ngirusuk pendidikan, inovasi, teknologi dua pembangunan bakat. Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawiin sobenang, inu nganya da Sarawak jagin puun topat senlatihan maritim de maju de pulau iti de pakai teknologi moden. Inovasi digital dua lestari. Ia nang industri maritim bidopan pinura ayuh perubah iklim, pengamat laut, bersaing dua pihak luar, dua pemitia teknologi bau. Ia seperti ini dalam majlis kaku dua sorah CJ Marine Engineering Rating dua pegawai kejuruteraan marine de Sibu. Teks pengusaha pembahasa dan setiausaha tetap kementerian, Dato' Adana Jet. Ogi 55 pelatih terima sijil masing-masing. Dengan kongamas sabar kubasa bau pun, Sarawak nguat sijaka tenaga lestari ngisuh projek sirum cendal. Pokat janji PTTEP BHSB nguat pemasang medan sirum. Aidiladha gorak pekerja perintah ngin perkhidmatan de pagu. Demuti siabar dapat nyusun da Radna Saimin dua penukarkan sinabau da Malaysia Denison Section Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat Hari Raya Aidiladha dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Aici Ragu from the Samahanga, Jackson Boston, Vivian G, Tebradna, Pierce, Tebradna, Wai Panga, Kas Nega Bisama Genga di Heleli, Adi Pramantang Ragu, Seramat Nubas Gawai. Dem Dato Iting eh, Amai Ati, Anu Ati Ma Dua Perucu Anu Brand, Dem Pat Anu Ringe, Ngatir Sita Anu Gawai, Kas Nega Kusabanang di Tikati, Rabi Sigah Anu Ati Anu Kemisi, Aku Sabanang Igi Berata di Temi Peluang, Atipu Anu Kemisi, Nimun Anu Ati, ruah di milis barang amayati peluang ngata milis barang awis pagi ay barata adi rek mukraja mepeguru ke kejap ngenai tak kas nega dem aki kudu-kudu andu ringe ngat tarik ndai penyedia ngasita andu gawai kas nega selamat ndai kerja pengendaingan rabi siga berdingan dengan tak adi bisnes naik kuih naik kek kas nega kusabah nang barati inah ngera adi sukup depaya ditikati amai naik order selamat kenu kerja pengendai kasa progas nega hati na report gendu so office meteorologi Malaysia yang tipu semak 2 jam di kipi guru sepuk koju isa santeja iki ia sesat nanuati jaka agi ujen di kudu-kudu tepat rabi segera di muka kapit bintu luka miri ke jaka gaya anu kena di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Kalimbang yang singa minu jaka agi sebak ribut duduk kijat di kudu-kudu tepat di suap perbahagian di Sarawak. Rabi segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Kalimbang. Raut gerumang asandi negni perima meter kasabak poso barat-barat daya ngerajui asa 2 pro neg taruh pro kilometer ni jam kata kapras andu hati ina asa 2 pro pat neg taruh pro pat darjah Celsius. Jadi hati na report gaya nu so Office Meteorologi Malaysia yang tipe semang 2 jam dikit pegeru sepukul ju isa saat. Nah, guys, juga yang berangkat dari gig bersama Rabi Siga berdengan tak di Facebook YFM dia Henry Bali Ainang Serama Bukonti gig bersama tak. Terima kasih guys, juga ada kembali di By Rock Lock Ainang Serama Isasan ke DJ aku buka radio beri so pukul 4 Isasan terima kasih amai semangat bersama ke di YFM dia guys, juga dekemat di Paul Correct Ainang selamat berpagi dengan selamat makan kelimuhas dek semua pekeping YFM di dah berpagi ti harap kita semua sihat dengan tersen paguh andu ami dah kawasan terbeda berpagi ti terima kasih ge di babai konten lagi bersama atas selamat isesan babai konten dekemat ge di Kelot Win Ainang selamat isesan di DC berkembang di udara senang terima kasih guys juga terima kasih gedingan dengan terbuka terlebih sikit di Suvenir Goreng yang sama berapa bau sampai pagi ini abar pagi on taruti mitia main ragu medicine mama main ragu so medicine tidak bisa mengadina ragu duit ragu gawai inang tujuh khas tuduh suar otak pingojit setia YFM Radio semoga suar otak sihat sikat gerina selalu terima kasih baik konten yang sama berpagi salam Aidil Adha salam gawai terima kasih guys juga sampai sesat gede dengan tanda buka tadi kita bisa mata sesat nanti Rabi Siga Root Merol nah selamat pagi dua nuduh suap pengaji setia YFM Radio geng-geng awal dengan FB dan daki-daki sejak mengupi kabar suap-suap ingat sama bersyuti nuduh ingat di keraja perita atau swasta terima kasih yang merangkan lebih sama KD YFM Radio jadi kan tetap bersyuti dengan ragu praman ragu bak usah ala lupa yang ada praman tangan ragu mun padi tak mempah

Episode berada dengan Gendas Bena Bak Bigorot Maya Bak Bigorot Maya Espagi Terima kerja Kedua Anwati Buri Ada pendeta Bak Bigorot Kasih Selamat sisan Gaya Tak beringan Di tikati Ngupi-ngupi Selamat ngupi-ngupi Dikira di diki Dengan ngupi Di kedai kupi ka, Di arut ka, Di tempat kerja ka. Lebih seberata Di kerja shift Gaya berata Di tugas Di tikati Selamat kenu Kerja pengenai Selamat tugas Kasih Selamat sisan Gaya dengan Tadi bersama Tadi Facebook YFM dia Lebih sikit dengan Thomas Diram Rajek ini yang sama isyasan sama tugas terima kasih kasih gede kembali dia di bayi jagoi ini yang sama konti DJ semoga saya ceria pagi ti selamat anugawai adi remendek terima kasih kasih gede kembali gede reca marikan ini yang sama anugawai adi remendek di tujuh khas the team DPB ngageng PPSMBK salam manis ngam mesra selalu so di Kuala Pilah Negeri Sembilan mejok so ayat nah Rachel Merikan di Negeri Sembilan kan sebenarnya terima kasih ke di dengan taruh singgu nyawa lagi bersama tenang selamat pagi sama anugawai tujuh negara geng-geng awal harap so perintah CSS lalu dan tujuh ragu negeri semua geng-geng awal dengan salam damai masuk serian pagu terima kasih selamat sesan ke di Son Heri nang selamat pagi negeri so perintah kan sebenarnya durun gubes enang selamat pagi selamat tugas salam Aidilfitri salam Aidiladha Aina selamat pagi tim DPB Persatuan Pemuda Seni Music Beri Kucing salam damai terima kasih gaya berdengar dengan terbukan lagi bersama tak Yesus Satnawati jadi anak lima awak dan tijah tak re pijuunga ragu-ragu pramentar habis juga ragu-ragu kawai tak pijuu bisa mengasandra di members anu kawai tak bidapun